Kelantau, tingkah gerun dan jogeton serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa

Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: info sihat di Labuan FM.
1: Jantung pun boleh juga membesar tau Kai.
2: Wah, ya rupanya.
1: Kalau kita buat X-ray lah, kadang-kadang doktor boleh nampak bayang jantung kelihatan lebih besar daripada biasa. Kenapa ni?
2: Kan, dia macam normal, dia ada size tertentu kan. Tapi bila sudah di X-ray, jantung ni macam membesar, dia mungkin ada sesuatu yang terjadi lah.
1: Mengembang gitu.
2: Betul. Kan, ada orang tanyalah kenapa boleh membesar, mengembang ni. Kemungkinan itu adalah bilang jantung ni ada beberapa lah, kan, sebabnya taraf tekanan, taraf tinggi dan sebagainya lah, yang kita akan cerita sebentar saja lagi.
1: Betul.
2: Dan yang mana kalau berkaitan dengan tekanan darah tinggi ini, jantung terpaksa mengepam dan juga melawan tekanan yang lebih kuat setiap hari.
1: Keadaan ini dipanggil kardiomegali.
2: Oh, kardiomegali ya.
1: Ataupun pembesaran jantung. Saya pun baru tahu jantung boleh membesar. Bayangkan jantung sebagai satu pam yang bekerja 24 jam setiap hari. Kalau tekanan darah terasa tinggi, jantung terpaksa pam lagi melawan tekanan yang lebih kuat setiap hari.
2: Jadi pada peringkat awal ini, otot jantung boleh menjadi lebih tebal dan membesar untuk menampung beban kerja tersebut.
1: Tetapi kalau keadaan ini berterusan bertahun-tahun, perubahan pada struktur jantung boleh menyebabkan fungsi mengepam semakin terganggu kerana kacau.
2: Dan apabila jantung tidak lagi mampu mengepam darah dengan baik, jadi kegagalan jantung boleh berlaku. Ini bahaya ni, baby.
1: Jadi ketika itu seseorang mungkin mula mengalami, aduh, cepatnya panat,
2: bayang, kan?
1: Sesak nafas, terutama ketika berbaring ataupun melakukan aktiviti. Lepas tu kan, kaki dan juga buku lali membengkak juga. Mudah tercungap, cungap, berat badan meningkat akibat pengumpulan cecair.
2: Sebab itulah tekanan di darah tinggi yang tidak terkawal ini bukan sekadar cerita tentang nombor pada mesin BP tu kan. Ada kan kita kalau nak mau cek darah tu,
1: machine blood pressure.
2: Jadi jantung sebenarnya sedang bekerja dengan lebih keras setiap hari, walaupun kita mungkin belum merasa apa-apa.
1: Dan satu lagi perkara penting ya.
2: Betul.
1: Jantung yang kelihatan besar pada X-ray itu sebenarnya hanyalah petunjuk. Doktor biasanya menilai puncanya dengan pemeriksaan dan juga ujian lain lah, seperti ECG serta echocardiogram.
2: Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang jantung kita pandai menebal, pandai membesar daripada saiz biasa. Ada sesuatu yang terjadi.
1: Jadi jangan bertangguh lagi. Jumpalah doktor untuk dapatkan rawatan susulan.
2: Terus, jangan tunggu lama-lama.
1: Kadang-kadang ada di antara kita yang menafikan, saya sihat, Benny.
2: Kan.
1: Biasa je tu.
2: Dia ego kadang-kadang.
1: Mungkin musim sejuk bah. Jadi kambang tiap.
2: Kan?
1: Jantung tu.
2: Kalau sejuk kambang jantung lah. Jadi jangan tunggu lama-lama. Pastikan orang kita, kita utamakan kesihatan lah. Sebab kita ada terkeluarga kan, yang perlu kita tanggung mungkin. Jadi utamakanlah kesihatan. Kalau nak, sekiranya dia mau anggap dirinya tu macam biasa saja, tapi kita kesianilah orang yang menyayangi kita di sekitar.
1: Ya, betul. Jadi ada yang di antara anda lama sudah tidak buat pemeriksaan kesihatan.
2: Betul.
1: Mungkin inilah masanya.
2: Baiklah.
1: 8.30 minit pagi nanti, tular sana sini. Terus dengar lagu-lagu terbaik hanya di
2: Labuan FM.
0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ya, hari ini punya Tular Sana Sini. Kali ini mengenai dengan pencapaian adik cilik kita ni, baby.
1: Alah, si comel ini. Selalu kita lihat kan orang dewasa kan? Kalau menang, angkat piala, hebat. Bayangkan si kecil ini.
2: Kalau kita tengok gambarnya.
1: Semangat, guys.
2: Iya, lebih-lebih lagi, ini peringkat dunia tau. Apa nak tambah dia semangat kan? Dia bawa nama negara kita kot.
1: Aisyah Azhara, cipta kejayaan di pentas dunia, harumkan nama negara pada usia 8 tahun baru darjah 2.
2: 8 tahun dulu aku buat apa eh?
1: Main di malas
2: main di padang, ni, main belalang
1: di tanah. Tanda berselipar lagi, sekarang kena makan cacing kaki mo.
2: Kan, tangkap belalang masuk dalam plastik. Aku ingat kan tu.
1: Investnya kan kau. Baru berusia 8 tahun, seorang murid tahun 2, Aisyah Azhara Muhammad Amirul Izzat, membuktikan usia bukan penghalang untuk mencabar dirinya di pentas antarabangsa.
2: Wow, dan lebih
1: dunia ni dek.
2: Dunia kan. Dan lebih membanggakan, penyertaan sulungnya dalam pertandingan akademik di luar negara membuahkan kejayaan apabila dia muncul juara dunia dan meraih tempat pertama gold medalist bagi kategori grade 2 yang pada International Joy of English Competition Global Finals 2026 di Istanbul, Turki.
1: Wow.
2: Bukan dekat-dekat eh.
1: Istanbul. Kami pun belum sampai sana.
2: Benar. Kan.
1: Kejayaan itu diraih selepas Aisyah bersaing dengan peserta dari 34 negara, guys.
2: 34 negara ya.
1: Bapaknya berkata keberanian anaknya itu menyahut cabaran pada usia muda lebih bermakna daripada kejayaan membawa pulang pingat emas.
2: Ya, dan menurutnya lagi kan, pengalaman tersebut memberi peluanglah kepada Aisyah untuk belajar mengurus cabaran, membina keyakinan dan paling penting memahami bahawa kegagalan bukan sesuatu yang perlu ditakuti. No fear.
1: Ya. Sebagai ibu bapa, mereka ni selalu mengingatkan Aisyah bahawa kita perlu berusaha sebaik mungkin, kemudian serahkan urusan dan rezeki hasilnya kepada Tuhan.
2: Dan ada juga beliau menambah kan, mereka juga sendirilah mau melihat pertandingan bukan sebagai satu tekanan tetapi sebagai peluang untuk belajar, mencabar diri dan juga menimba pengalaman. Itu yang penting sebenarnya.
1: Ya, sebelum ini Aisyah lebih banyak memberikan tumpuan kepada sukan catur dan merupakan pemain catur kebangsaan.
2: Wow.
1: Yang pernah mewakili Malaysia dalam kejohanan antarabangsa. Wah, dia sudah pergi Indonesia.
2: Mana lagi?
1: Mongolia.
2: Hey.
1: China dan Singapura. Anti jealous lah dengan kau ni, dek.
2: Kan, kecil-kecil lagi dah pelosok dunia dia pergi, baby. Hey.
1: Ya, bah.
2: Dan bagaimanapun peluang menyertai pertandingan akademik di Istanbul sebenarnya membuka ruang buat Aisyah mencuba sesuatu di luar bidang yang biasanya yang biasa diceburinya lah. Kan?
1: Sebagai ibu bapa, mereka gembira.
2: Betul?
1: Bersyukur malah terkejut apabila Aisyah diumumkan juara dunia kerana ini merupakan kali pertama Aisyah menyertai pertandingan akademik di luar negara pula tu.
2: Betul. Dan mereka beranggalah sebab anak kecil mereka dari Malaysia ini mampu bersaing dengan peserta dari negara lain di pentas antarabangsa.
1: Dalam usaha merealisasikan impian tersebut, keluarga Aisyah turut berdepan dengan cabaran kewangan.
2: Alamak.
1: Terutama selepas dia baru pulang daripada Asian Youth Chess Championship 2026 di Shenzhen, China dan juga Asian Age Group Championship di Singapura. Namun, sokongan serta sumbangan daripada keluarga dan rakan-rakan membantu menampung perjalanan Aisyah ke Istanbul.
2: Ayahnya juga berharap kejayaan ini tidak membuatkan anaknya terlalu mengejar kemenangan, katanya. Sebaliknya, terus mencintai ilmu, berani mencuba merendah diri, menjadikan setiap pengalaman sebagai ruang untuk berkembang dengan lebih maju, katanya.
1: Ya, dengan harapan anak-anak muda supaya tidak terlalu takut.
2: Betul.
1: Kepada kegagalan, kerana setiap cabaran boleh menjadi peluang untuk kita belajar dan juga memperbaiki diri.
2: Ya. Apa pun, tahniah sekali lagi untuk adik Aisyah Azhara membawa nama Malaysia ke pentas dunia.
1: Yeah, anti siar lah.
2: Kan?
1: Lagu yang selalu berkumandang dalam segmen cilik ceria.
2: Boleh.
1: You are my sunshine.

Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Fashion California, tingkah geruk dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ya, selamat pagi kepada yang baru saya mendengarkan. Hai, nama saya Karu Ong dan juga Baby Amoy.
0: Ya, itu nama gamer lah kan. Nama sebenar, oops, Rahsia.
1: Jadi mereka yang berada di 103.7 ataupun 89.4 MHz, terima kasih. Sebab daripada pukul 6 pagi tadi kan, Baby menangani kita ni.
0: Wow, we become friend-friend, no?
1: Kan?
0: Bestie of the day. Jadi, baiklah, TikToker pun sudah masuk.
1: Kami sudah pun live sekarang ini menerusi TikTok live Labuan FM. Jadi jomlah kita bersemang-semang di sana, dari mata turun ke hati. Tak kenal maka tak cinta. Betul, baby?
0: Berdetak-detak jantungku.
1: Amboi, berdangdut terus, baby, guys.
0: Adakah itu akan menjadi kisah Oktober?
1: Kan.
0: Dari mata turun ke hati. Napa yang lagi pakai spek tarang terus mata.
1: Tarang mata. Tak beliak-liak.
0: Iya, bulan Oktober. Kasihan si Min.
1: Kenapa dia?
0: Kena perbaharui Rotex. Dan insuran kereta.
1: Iya.
0: Jadi anda pula. Bagaimana?
1: Betul. Kita akan bacakan antara respon daripada pendengar kita, Baby. Baby, bacakanlah. Ni macam sedih sikit ni, anti Florida ni.
0: Pasti anti. Tragedi Oktober yang tidak dapat kami lupakan bila abang kami meninggal dunia semasa COVID di Hospital Queen. Tidak dapat pula dilawat. Dan semasa meninggal, untuk kami yang berada di Pulau Labuan agak sukar untuk balik kampung. Tapi syukur dapat balik juga walaupun banyak betul proses.
1: Betul.
0: Yang sedihnya tidak sempat tengok pengkebumian. Rest in peace my brother Agustin.
1: Ya, itu tragedi orang kata sangat membawa makna kepada pendengar kita Florita ni, ataupun kita lebih kenali sebagai Auntie Flo. Dan rasanya 1 Oktober ni akan diingat sampai bila-bila lah.
0: Betul.
1: Sebab itu satu kehilangan bagi keluarga mereka kan. Lain cerita pula kepada daripada Keisha Hani ni. 1 Oktober katanya adalah hari jadi ataupun ulang tahun anaknya yang pertama, yang 1 tahun. Namanya Aurora.
0: Happy birthday, so sweet of you. Pakai gaun lah dia tu ni hari.
1: Kan, ada kek princess-princess. Saya dapat bayangkan tu.
0: Warna apa tentu keknya? Warna pink
1: ke? Saya rasa lah kan, happy birthday Aurora yang 1 tahun lah.
0: Jadi sebut-sebut birthday ni, kita siar lah lagu birthday.
1: Boleh, kejap lagi lah kita siarkan. Macam okay, baby, kejap lah saya pun tambahkan. Satu, kalau macam saya, 1 Oktober ni, bila saya tengok balik siapa yang memori di Facebook saya kan, 10 tahun yang lepas rupanya saya berada di Muar Johor.
0: Menghadiri
1: orang kahwin, sepupu kahwin di sana kan. Jadi saya tengok
0: ada gambar. Sudah anak sepupu Muar tu
1: kan,
0: sekarang
1: lebih kurang yelah kan. Saya tengok gambar yang saya ambil dalam gambar makanan, gambar orang bersalam-salam. Saya tengok makanan saya sini, ada daging, ayam masak merah, macam banyak juga saya ambil makan ni kan. Patutlah saya berisi hari ini. Tengok 10 tahun yang
0: lepas itu mungkin kurang
1: 15.8 kg
0: kan.
1: Baik, mungkin ada cerita daripada anda semua. Boleh kongsikan sebentar saya lagi.
0: Contoh-contoh Oktober. Jadi bulan bertemu jodoh.
1: Betul.
0: Oktober bulan kejayaan.
1: Betul.
0: Oktober apalagi rezeki datang tak disangka kan. Macam si Kai baru dia ingat, wow, 10 tahun lalu dia di Johor.
1: Di Johor ada kenduri kahwin di sana guys.
0: Ingat kan

Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

R-A-N-G. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ya, wow. Berpeluh-peluh juga kami dalam
1: kami berjoget.
0: Pengawal dingin ini.
1: Betul.
0: Biarpun sejuk tapi tetap keluar paluh. Ini
1: betul.
0: Bermakna kita memang menarisakan tadi.
1: Betul.
0: Joget angan tak sudah.
1: Yeah.
0: Belum sudah-sudah lagi kami dalam konti.
1: Macam dah puas kan menari?
0: Iya, bang.
1: Kita menari bersama-sama dengan mereka yang berada di TikTok tadi.
0: Benar. Sambil mereka tap-tap screen lagi rancang. Kan? Boleh tak? Dengan tangan jari jemari sekali menari.
1: Betul. Ada juga yang menceritakan istimewa buatnya untuk bulan Oktober ini. Yeah. Dia menyambut ulang tahun. Tapi yang keberapa rahsia bilangnya.
0: Benar. Tapi hebatlah DJ Kai.
1: Kan?
0: Dia boleh teka.
1: Saya boleh teka dengan tepat guys.
0: Dengan clue apa tadi tu?
1: Nombor berkembar dia bilang.
0: Nah.
1: Saya teka 22. Betul. 22
0: nombor
1: Oktober.
0: Nombor berkembar kadang-kadang boleh jadi 1-1.
1: 11-11
0: kan?
1: Betul. 3-3. Tiga-tiga ada kan? 3-3 bulan. Tak ada lah. 22 kan? Tapi itulah. Orang bilang tepat betul kan tekaanku.
0: Jadi tahniah Kai.
1: Tahniah.
0: Edizam Rosli. Ya. Apakah hadiah bertuah untuk Kai pula?
1: Betul. Amin. Jadi happy birthday in advance lah dulu untuk Edizam Rosli.
0: Wow, Abang Melin Bomba. Pun.
1: Melin pun, Melin.
0: Hari Selasa tanggal 20. Hari ulang tahun.
1: Happy birthday
0: in advance
1: semua.
0: To you, Melin.
1: Ramai pendengar kita birthday hari di bulan Oktober, baby. Eh?
0: Ya, kalau saya pun ada kenangan tau.
1: Betul.
0: Kisah 14 tahun yang lepas.
1: Lama sudah tu.
0: Oktober juga.
1: Aha.
0: Tarikh itu sangat cantik.
1: Aha.
0: 12-10-12. Maka adalah
1: 10?
0: Adik comel saya, si Meme.
1: Oh, cantik nombornya kan?
0: Ya, 12-10-12. Waktu itu, jadi kisah anda pula masih sempat lagi ni hantarkan di FB Labuan FM.
1: Ya, baby Oktober lah diorang ni comel.
0: Ya, bang. Kita berikan penghargaan juga
1: jom
0: kepada anda yang sudi mengucapkan selamat pagi. Di bawah gambar, DJ bertugas. Oi, meriahnya.
1: Dan kakak apa ni antaranya adalah ucapan-ucapan lah daripada pendengar-pendengar kita kan. Antaranya daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Karo Ong dan DJ Baby katanya. Ada juga daripada Rasina Mazani, selamat pagi. Salam berkonti, apa ni, selamat berkonti DJ berdua, hari Khamis yang manis. Manis dalam senyuman.
0: Manis. Saya atau Kai yang manis
1: kan?
0: Kalau pilih saya, lepas ni kita makan sup ikan.
1: Iya.
0: Kalau pilih Kai, diajak menari lagi.
1: Kalau pilih saya bawa baby makan. Diam aja.
0: Daripada Rasina, selamat pagi.
1: Betul tadi tu, manis-manis
0: dalam
1: katanya.
0: Dalam senyuman kan. Lepas tu, bah pagi. Dia bilang si Arifin.
1: Selamat pagi.
0: Salam Oktober daripada Antiflow Eagle GY. Selamat pagi DJ berdua.
1: Betul. Ada ramai lagi ni daripada Jazz Pengiran Eagle GY Sudah Hanafiah. Dia bilang DJ handsome, DJ segak manis. Amboi.
0: Tentu kau lah tu. Sebab kau saja jejaka dalam kotini.
1: Oh, ya kan? Baby, dia bukan handsome man.
0: Ya,
1: dia manis saya rasa. Cegak manis tu baby.
0: Wow. Sekarang kalau terlebih manis, ramai peminat ku payah ni.
1: Kan takut kena
0: jaga.
1: Takut kena angkut samut.
0: Banyak.
1: Manis.
0: Barat.
1: Siapa pindah?
0: Pakai trela. Baiklah, 9.45 minit pagi nanti.
1: Betul.
0: Kita dengarkan Cakna Bahasa. Tetapi sebelum itu mungkin ada yang ingin bercinta bulan Oktober ini.
1: Wow.
0: Yeah.
1: Bulan jatuh cinta kah Oktober?
0: Wait. Sedang ingin bercinta.
1: Wow.
0: Dewa Labuan FM.
1: Bersama
2: geng pagi Labuan FM. Salam pagi.

Pagi hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Bersua teman berkain baldu, belikan emas seutas gelang. Kampung halaman mula dirindu, baju dah kemas menunggu pulang. Dua baris pertama pantun ini, bersua teman berkain baldu, belikan emas seutas gelang, berfungsi sebagai pembayang yang menggambarkan suasana pertemuan dengan rakan yang berpakaian indah serta pelembangan kemewahan melalui pemberian gelang emas. Gambaran ini mencipta imej suasana yang ceria, mesra dan penuh kegembiraan apabila bertemu sahabat atau orang yang dikenali. Unsur baldu dan emas juga melambangkan sesuatu yang bernilai dan istimewa sekaligus memberikan latar suasana yang indah sebelum membawa pembaca kepada maksud sebenar pantun itu. Dua baris maksud, kampung halaman mula dirindu, baju dah kemas, menunggu pulang menyampaikan maksud sebenar pantun iaitu perasaan rindu terhadap kampung halaman apabila tiba musim perayaan atau waktu untuk pulang ke tempat asal. Perasaan ini digambarkan melalui persiapan awal seperti mengemas pakaian sebagai tanda tidak sabar untuk kembali bertemu keluarga dan sanak saudara. Pantun ini menggambarkan perasaan nostalgia dan keterujaan seseorang yang ingin pulang ke kampung bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan serta menikmati suasana yang penuh kenangan. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. 8 wow. minit lagi ke pukul 10 pagi. Kita akan singgah ke Nasional FM bagi mengikuti Dunia 10.
2: Iya. Oleh itu, kita nak say hi-hi dan terima kasih juga mereka yang berada di live TikTok kita. Kita ada Abang Syaril Arif dari Ceras, Selangor. Kita ada RG18. Kita ada Arif. Kita ada Mawar Merah. Dan ramai lagi lah. Tadi ada minta lagu tadi kan, Mawar Merah tu lagu favorite dia katanya. Wow. Oh, di Riz MRMA pun ada. Mm-hmm. Sky dan ramai lagi sana. Terima
1: Gafar,
2: kasih.
1: MSML wow. pun ada.
2: Wow.
1: Nampaknya masa cemburu betul sama kami ini.
2: Jealous betul.
1: Jaga diri anda, jaga hati, jaga orang yang kita sayang.
2: Betul.
1: Wow. Oktober baru bermula, cerita baru sedang menunggu.
2: Betul.
1: Jadi saya baby mengundurkan diri sampai kita jumpa lagi. Chai Chien Ponsiko.
2: Ya, salam sayang daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh kembali. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kopi senangan dan jahawanakam. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Lawan FM, suara pesiar anda yang sedang mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih kerana menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada dan menjadikan kami sebagai radio pilihan utama anda semua. Baiklah, terima kasih kepada rakan setugas kita DJ Baby dan juga DJ Khairul Ong yang telah pun menceriakan pagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Saya DJ Izu akan menemani anda semua dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Hari ini hari Khamis 1 Oktober 2026. Alhamdulillah kita melangkah ke bulan yang baru, Oktober 2026. Semoga hadirnya bulan baharu ini membawa semangat yang baru, membuka lebih banyak ruang untuk kita mencipta kenangan dan terus melangkah dengan perkara-perkara yang baik. Dan juga semoga segala urusan kita pada bulan ini ataupun bulan-bulan seterusnya dipermudahkan, dikurniakan kesihatan yang baik dan juga dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Dan buat anda yang sedang mandu ketika ini ke tempat kerja atau menghantar anak-anak ke mana sekolah ataupun taska ataupun ke destinasi masing-masing, pandulah dengan berhemah dan utamakan keselamatan di jalan raya. Dan saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Dan teruskan bersama Lawan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz atau menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang kerana betul-betul percuma dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Dan jangan lupa ikuti media sosial Lawan FM di Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube. Dan baiklah, saya akan temani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Yang mana pastinya saya akan hidangkan dengan lagu-lagu yang menyentik semangat anda, memberi anda rasa terus bersemangat pada hari ini. Dan saya akan kongsikan juga berita info untuk anda semua. Dan bercakap tentang bulan baru, kita tinggalkan September dengan segala cerita, kenangan dan perjalanan yang telah dilalui. Kini Oktober pula membuka lembaran baru untuk kita. Dan kalau sebut tentang September, ada satu lagu yang cukup sinonim dengan bulan September, yang mana kita dengarkan Wake Me Up When September Ends daripada Green Day. Lawan FM, suara pesisir anda.

Laura FM, suara pesisir anda. Masih bertemankan saya, DJ Izu, menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, kita tinggalkan lagu tadi, Meta Dergama daripada kumpulan Koi Koi, dan kita ingin kongsikan satu cerita yang mungkin orang kata dekatlah dengan kehidupan setengah daripada kita semua, ya, khususnya para ibu dan isteri yang mungkin sedang melalui fasa-fasa menguruskan anak-anak kecil. Ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan. Seorang wanita yang menarik perhatian di media sosial, katanya sejak mempunyai bayi atau anak, satu perkara kecil yang dia minta daripada suaminya hanyalah jangan ganggu dia ketika makan. Bukan sebab takut tidak menikmati makanan itu ataupun kedekut makanan, tetapi kerana waktu makan itulah antara waktu yang orang cakap boleh berehat sekejap selepas seharian menguruskan rumah dan menjaga bayi. Banyak bayangkan, ya, kadang-kadang seharian sibuk sampai makan pun tidak sempat. Bila anak sudah tidur, barulah ada peluang untuk duduk dan menikmati makanan itu. Dan itu pun belum tentu dapat makan dengan tenang sebab si kecil mungkin tiba-tiba menangis ataupun merengek. Jadi apabila suami ambil makanan dia, perkara yang nampak kecil itu boleh terasa besar. Sebab pada waktu itu juga makanan bukan sekadar makanan, tetapi sedikit ruang untuk dia melepaskan penat. Sebab itulah dalam kehidupan orang kata berumah tangga ini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tanggungjawab menjaga rumah dan anak bukan hanya tentang siapa buat apa, tetapi tentang bagaimana pasangan saling memahami dan membantu antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang tidak perlu pun perkara yang besar, cukup dengan bertanya sudah makan, bantu pegang anak sekejap boleh, gini, atau beri ruang kepada pasangan untuk menikmati makanan dengan lebih tenang. Perkara kecil begini pun sebenarnya boleh buat seseorang rasa di appreciate, ya, dihargai. Jadi buat para suami, kalau isteri tengah makan dengan tenang, mungkin kita boleh bagi dia habiskan dulu. Jangan usik lauk dia. Dan orang kata sempena kita sudah masuki bulan Oktober ini. Jadi kita teruskan pagi ini dengan orang kata sebuah lagu yang cukup sinonim lah dengan nama bulan ini, kan. Dan kalau tadi kita bercakap tentang kehidupan, penat, lelah dan bagaimana kita saling menghargai, sekarang kita dengarkan pula sebuah lagu yang penuh emosi dan kenangan. Ya, ini dia Tragedy Oktober daripada Awi. Dan seterusnya kita dengarkan lagu daripada Aisyah Retno, Tak Adil, dan Hujan Pagi Yang Gelap. Labuan FM, suara pesiran.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara

Lawan FM, suara persiaran anda. Itu dia perkongsian berjauh ke mana daripada DJ Reha. Terima kasih DJ Reha atas perkongsian dan terbitan dalam berjauh ke mana itu tadi, Bukit Keluang, Terengganu. Baiklah, saya ingin kongsikan lagi satu perkara yang sedang menjadi perhatian ramai, khususnya peminat sukan permotoran. Formula 1 kembali ke litar antarabangsa Sepang. Selepas kali terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 2017, Sepang sekali lagi bakal menerima kehadiran jentera-jentera Formula 1 menerusi Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Menariknya, perlumbaan ini berlangsung di Sepang susulan perubahan lokasi selepas perlumbaan Bahrain terjejas akibat situasi keselamatan di rantau Asia Barat. Jadi untuk tahun ini, nama Bahrain Grand Prix tetap dikekalkan tetapi perlumbaan berlangsung di bumi Malaysia. Dan dalam soal kos pula, yuran hak penganjuran Formula 1 dilaporkan ditanggung sepenuhnya oleh Bahrain dengan nilainya dianggarkan antara 70 juta dolar Amerika Syarikat hingga 80 juta dolar Amerika Syarikat, manakala Malaysia dan Bahrain akan berkongsi kos persediaan tempatan yang dianggarkan sekitar 40 juta ringgit. Sebelum kita membuat apa-apa kesimpulan, mungkin menarik juga untuk kita lihat daripada sudut yang lebih luas. Kehadiran ribuan peminat pasukan, kru dan pengunjung sudah tentu memberi kesan kepada sektor seperti hotel, pengangkutan, makanan dan mungkin juga perniagaan tempatan. Namun, angka sebenar kesan ekonomi, limpahan ekonomi ini perlu dilihat berdasarkan data selepas acara ini berlangsung. Dan berkata peribahasa juga mengatakan, ukur baju di badan sendiri, yang mana apapun pandangan kita, yang penting kita lihat sesuatu isu itu berdasarkan fakta dan maklumat yang ada. Dan buat peminat-peminat Formula 1, memang menarik untuk kita nantikan bagaimana generasi pemandu Formula 1 hari ini beraksi di Sepang. Daripada 22 pemandu di grid semasa, hanya 10 mempunyai pengalaman orang kata perlumbaan di litar ini sebelum perlumbaan yang akan berlangsung pada tahun ini 2026. Jadi Oktober memang nampaknya cukup istimewa untuk Sepang kali ini. Jadi kepada anda yang mungkin berkesempatan sempat beli tiket Formula 1, saya ucapkan tahniah dan jaga keselamatan anda di sana. Dan jangan lupa untuk ambillah gambar-gambar kenang-kenangan untuk disimpan. Sebab Formula 1 ni jarang-jarang berlaku, jarang-jarang diadakan di Malaysia. Jadi daripada bunyi enjin yang deruman jentera Formula 1, inilah masanya untuk kita orang kata ambillah kenangan ini, menjadikan satu kenangan manis lah. Mungkin bawa keluarga di sana melihat bersama-sama. Dan itu dia sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tentang Formula 1. Sangat-sangat orang kata dinanti-nantikan aksi daripada pelumba-pelumba dunia. Dan baiklah, teruskan hiburan dalam variasi pagi ini. Jom kita dengarkan lagu daripada Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, dan Alpha, Ingat Stacey Teddy Bay.

Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.

0: Padiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Stay single.

0: Iman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Bersua teman berkain baldu, belikan emas seutas gelang. Kampung halaman mula dirindu, baju dah kemas menunggu pulang. Dua baris pertama pantun ini, bersua teman berkain baldu, belikan emas seutas gelang, berfungsi sebagai pembayang yang menggambarkan suasana pertemuan dengan rakan yang berpakaian indah serta pelambangan kemewahan melalui pemberian gelang emas. Gambaran ini mencipta imej suasana yang ceria, mesra dan penuh kegembiraan apabila bertemu sahabat atau orang yang dikenali. Unsur baldu dan emas juga melambangkan sesuatu yang bernilai dan istimewa sekaligus memberikan latar suasana yang indah sebelum membawa pembaca kepada maksud sebenar pantun itu. Dua baris maksud, kampung halaman mula dirindu, baju dah kemas, menunggu pulang menyampaikan maksud sebenar pantun iaitu perasaan rindu terhadap kampung halaman apabila tiba musim perayaan atau waktu untuk pulang ke tempat asal. Perasaan ini digambarkan melalui persiapan awal seperti mengemas pakaian sebagai tanda tidak sabar untuk kembali bertemu keluarga dan sanak saudara. Pantun ini menggambarkan perasaan nostalgia dan keterujaan seseorang yang ingin pulang ke kampung bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan serta menikmati suasana yang penuh kenangan. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia perkongsian cakna bahasa berkenaan pantun. Terima kasih DJ Fias atas terbitan dalam cakna bahasa itu tadi. Baiklah, kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju dan pastikan anda patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Baiklah, pukul 12.30 hari nanti sama-sama kita ikuti warta ringkas yang mana akan disampaikan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Labuan. Jangan ke mana, jom kita berhibur dengan Nasir Wahab, Memori Cinta Luka dan Krisha, Alam Iklim Gerhana Cinta Luka.

0: Okey, nak beli Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
1: Okay. Eh, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
0: Diamlah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
1: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
0: Aduh. Joy. Tolong aku, Joy. Kaki aku, Joy. Aduh.
1: Kan dah kena.
2: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya. Bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah kita? Fikir-fikirkan pesanan ini daripada Labuan FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Hiburan berinformasi.
1: Lawan FM. Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Harta menjadi fitnah. Daripada Ka'ab bin Iyad berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhumnya, sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, sesungguhnya pada setiap umat, yakni kaum, ada fitnah yang merosak atau menyesatkan mereka. Fitnah atau sesuatu yang boleh merosakkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harta apabila seseorang itu menyibukkan diri dengan harta secara berlebihan sehingga melalaikan manusia dari melaksanakan ketaatan kepada Allah dan lupa kepada akhirat. Firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu merupakan fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Bagi orang yang dibukakan baginya pintu-pintu harta, hendaknya dia berwaspada terhadap bahaya dan fitnah harta dengan tidak berlebihan dalam mencintainya dan terlalu berkeinginan dalam mengejarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sifat manusia. Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah, yakni yang penuh berisi harta atau emas, maka dia pasti akan menginginkan lembah harta yang ketiga. Secara tabiatnya, nafsu manusia tidak akan pernah merasa puas dan cukup dengan harta dan kemewahan dunia yang dimilikinya, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Moga harta tidak menjadi fitnah yang merosakkan iman dan amal kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, subhanallah, titian masa yang kita lalui begitu pantas memamah usia. Tahun 2025 sudah meninggalkan kita. Segala peristiwa yang kita lalui menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Kini tahun 2026 pula datang menjenguk kita. Alhamdulillah, kerana kita masih diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat Allah kepada kita dalam apa jua keadaan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran menerusi surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkanmu jika kamu bersyukur, nescaya aku, yakni Allah, akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu engkar, sesungguhnya azab aku amat pedih. Sidang pendengar sekalian, sebagai orang Islam yang yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu sentiasa bermuhasabah diri di dalam setiap perkara yang dilakukan. Apabila datangnya tahun baru menandakan umur kita kian bertambah, dan sepatutnya amalan kebaikan kita semakin ada penambahbaikan. Saudaraku sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawa orang yang paling baik adalah mereka yang dipanjangkan umur dan semakin baik amalnya. Mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadikan kita di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana terus menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana juga anda berada. Dan terus kekal di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan selamat berehat saya ucapkan, dan juga selamat menjamu selera kepada anda yang sedang menikmati waktu rehat tengah hari. Kepada rakan-rakan kita yang mungkin sedang memandu ketika ini, mungkin sedang dalam perjalanan mengambil anak dari sekolah, teruskan pemanduan dengan berhati-hati. Pastikan anda sentiasa fokus di jalan raya dan jangan terburu-buru. Yang penting kita selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Apapun aktiviti anda tengah hari ini, semoga semuanya dipermudahkan dan terus kekal bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda, teman setia anda sepanjang hari.

0: Hai Rosie.
1: Hai Daus.
0: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
1: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
2: Amboi. Kalau ia pun kawan tu kata nak belanja makan, janganlah sampai ambil kesempatan macam nak cekik darah orang. Tak pasal

rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dah lagu daripada K-Click featuring AJ Hazy, Pulang, yang mana membawa kita ke penghujung jam ketiga untuk segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, di jam terakhir nanti kita akan dengarkan utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Juga kita dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan hari Khamis, pastinya dari pukul 1 hingga 2 petang nanti, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aigma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Edge the Hedge, hiburan tanpa henti.

HTH, lebih banyak hiburan untuk Anda. Hari Isnin, lagu-lagu artis lelaki. Lelaki di telepon, sama lelaki di telepon. Rupa-rupanya kau menjua, sungguh mudahnya kau berubah. Hari Selasa, lagu-lagu artis wanita.

王山了，阿王山了，阿王山了。Bah, dengarkan dia ini deh sama-sama.

Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita mendengarkan siaran Nombor FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Berdengan kanal salat seri ini dalam segmen IDD Siok Banar, betul tak berkerapak tani dalam bahasa tempatan macam biasa, pukul 2 malam hari sampai tak pukul 4 malam hari. Okey, banyak perkongsian yang kebawakan seri ini. Perkongsian pertama sekarang 2.20 minit malam hari, kita ni ada Abar Serni. Apa ceritanya? InsyaAllah sekarang 2.20 minit malam hari. Janji bis kita jangan ke mana-mana. Terus kakal bersama-sama dengan Lawan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah aku akan berbalik lagi selepas tadi. Okey, ada lagu kan ku gualkan untuk bis kita semua. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana. Terus kakal bersama-sama dengan Lawan FM, suara pesisir anda. Berbalik selepas ini. Ini di Siok Banar.

0: Eh, Ani bahanin ke mana kau? Geragas jusulnya.
1: Dah pulang geragas ni benarnya. Nganya ingau aku kan bengin usin di pakana.
0: Kan bengin usin apa eh?
1: Awak.
0: Membeli barang dalam telian kah? Bekarung kali usin muanya eh.
1: Bekarung atu indah jual lah. Tapi kan tangan lu nak? Perasan ku semua na indah online balian ku atu. Semua sudah habis berbayar bah?
0: Sudah ha?
1: Awak. Alum lagi ku merasa kena suruh bengin usin lagi lepas ke tali membeli atu. Nah.
0: Jadi apa tayangkan kau bank in di mesin ATM tu karang? Jangan justru larah-larah membank in mesin atu deh.
1: Antara di pagi atu, dalam pukul 9 kali ya. Ada yang menelpon ke daku. Indah pulang ku kilala nombor atu. Sebabnya indah bersimpan di telefon ku. Nah, lepas satu kena sambungkan terpanggilan ku sama pegawai yang bertugas. Lepas satu baru ia minta nombor MyCard ku untuk mencek dalam sistem durang.
0: Nah. Iya sudah ne. Tahu sudah ku ni cara durangkan skema menipu duit orang.
1: Skema? Bandar bedang alon.
0: Ku meng. Ia menyuruh ketani membayar cukai barangan kan? Sebab ada barang ketani yang sampai dari luar negara.
1: Nah, awak lurus tu nyamu tu.
0: Nah.
1: Ia tak sudah tudang alon.
0: Yang ku, yang sebenarnya, kalau ketani menghadapi situasi cemeniannya, ketani patutnya terus agak ke pejabat durang untuk membuat semakan lanjut ku meng. Jangan terus-terus percaya bulat-bulat karangannya tu ku meng.
1: Nah, syukur alhamdulillah. Baik juga berpada ke aku dengan lu ni.
0: Nah, macam mata, aku mendangani kau ke pejabat durang untuk membuat saya makan bandar kain dah ke semua ni.
1: Nah, bah. Lakas dah. Mungkin mendangani.
2: Dengarkan ide deh, siok bandar.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

Okey, terima kasih untuk bisnes kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Lambat FM, suara pesisir anda mendengarkan siaran kami. Ini kira di mana jobis kita berada. Okey, yang sekarang ini sedang memandu, terima kasih kerana bersama-sama dengan Lambat FM. Berhati-hati bisnes kita memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju tentunya. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan Lambat FM. Macam biasa, pukul 2.45 minit malam hari sekarang, ada perkongsian rompain kita ni. Aku akan berkongsi petua sedang ni. Petua apa? Sekarang, nantikan. Okay. Jadi jangan ke mana-mana, terus kakal bersama-sama dengan Lambat FM. Ada 3 buah lagu kan kugolkan untuk bis kita semua. Ada lagu Baju Kong, lagu Lampa-Lampa Pisang, selepas satu lagu Dayang Mengalai. Jadi jangan ke mana-mana, terus mendengarkan siaran Lambat FM. Ini kira di mana bis kita berada, menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan sebuting lagi, okay, kami ada RTM Klik. Motornya secara percuma di telefon pintar bis kita. Okay, Baju Kong, lain dulu lagu ni. Baju Kong.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okay, terima kasih untuk bis kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, macam biasa, kita ni ada perkongsian rempahan kita ni. Sekarang ni aku akan berkongsi petua. Petua untuk menghilangkan kutu baras. Okay. Yang mana kutu baras ni, nyorang selalunya kalau baras yang sudah batah ataupun yang terbiar. Jadi kadang-kadang akan singgahlah ke baras satu. Di sana tiap berkampung. Ada sebenarnya cara paling mudah untuk kita ni menghilangkan kutu baras dengan menjamur di bawah cahaya matahari atau menggunakan haba panas. Okey, ada lagi cara yang lain yang orang berkesan dan sudah jadi yang sebenarnya boleh bis kita cuba. Okey, macam yang aku tadi, boleh jamur di bawah matahari, taburkan baras secara rata di atas talam atau dulang dan jamur selama 15 sampai 20 minit. Kutu akan melarikan diri disebabkan ia tidak tahan dengan suhu panas, dan bis kita juga boleh meletakkan beberapa lada kering di atasnya semasa menjamur. Okey, lepas satu, gunakan periuk panas, masukkan baras berkutu ke dalam periuk nasi tanpa aing, lalu tekan butang cook ataupun quick cooking selama 5 minit. Haba panas akan mematikan kutu serta telurnya dengan laju. Selepas satu, tapis atau basikan baras itu. Selain itu, rendam dalam aing, tuangkan baras ke dalam bakas basar yang diisi aing. Kutu baras yang hidup akan mati biasanya dan akan terapung ke permukaan aing. Jadi bolehlah bis kita membilas dan buang dengan mudah. Dan selain itu, simpan dalam esbok, masukkan bakas berisi baras ke dalam bahagian sejuk baku freezer selama kira-kira 3 hari untuk membunuh kutu dan telurnya. Okey, petua menjaga kutu baras ini, letakkan dalam bakas simpanan. Boleh letaklah di dalam bakas simpanan itu bawang putih, letakkan beberapa siung bawang putih yang dikupas, boleh dicucuk sedikit dengan pisau supaya baunya lebih kuat ke dalam bakas simpanan baras. Lada kering, gunting beberapa tangkai lada kering dan masukkan ke dalam tong baras. Bau padasnya indah disukai oleh kutu. Daun salam ataupun daun lima purut, letakkan beberapa helai daun salam atau daun lima purut di dalam bakas baras untuk menghalau serangga dengan aroma yang kuat. Okey, selain itu, kulit kayu manis, masukkan sebatang dua kulit kayu manis ke dalam tempat simpanan baras untuk mencegah kutu daripada membiak. Okey, jadi itu antara orang petua muda lah untuk memastikan kutu baras satu yang dah berkampung di dalam baras kita ni. Okey, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Sekali lagi terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan kedai aku. Okay, macam biasa sekarang pukul 3 malam hari kita ni ada ulangan sketsa rumah kadai. Tajuknya berpantun kita ni bersama-sama dengan Cici dan Mimi. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Data palsuan ini adalah ancaman dari pelbagai aspek termasuk sosial, politik, ekonomi, perhubungan kaum, dan juga agama. Nda cus semua berita yang dibacakan atau lurus ceritanya. Lagi-lagi berita yang kena tular dalam media sosial. Sanangannya. Nda usah tabak kongsi sebarang berita yang dah tentu pangkal ceritanya. Simak dahulu lurus ke inda berita atu di portal sebenarnya.my sebelum kita ni bakongsi. Bertanggung jawab dah sama kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Jantah menjadikan media sosial ani tempat paibunan dangan menyebarkan berita palsu. Pasanan ani dibawahkan oleh Labuan FM.
1: Dengarkan ini di Siu Benar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
1: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Benar di Labuan FM.
3: Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, benar-benar percuma. Ididih, siuk benar.

0: dalam hati, jawab Mustaqim mana? Indah lagi sadar kami datang. Coba kau tangguhkan mimik Abang Mustaqim atau?
1: Kuli gata si kuli mangau. Cicik, mun masalah tu, jantah diingau. Assalamualaikum Abang Mustaqim. Oh, Abang Mustaqim.
2: Eh, waalaikumsalam. Adik, Cicik sama si Mimi rupanya. Apa dia pun jatuh, padahkan saja. Ha, Abang Mustaqim siap sedia membantu. Jangan hawa-hawa. Ha, kalian ni projek apa lagi di sekolah tu?
0: Terima kasih Abang Mustaqim. Ha. Bukan projek sekolah saja, ke rumah Kadayani menurut Abang Mustaqim.
2: Ha, jadi?
0: Tapi datang kami ani bahajat.
2: Jadi,
0: kami danga Abang Mustaqim ani jago berpantun mulanya.
2: Nah, ya sudah.
0: Bah, mun Abang Mustaqim bani berputar pantun kita ni.
2: Ada Bang Kutut di hujung jakun, bawa kutin isi ubi. Apa takut membalas pantun? Kamu menjual, Abang Mustaqim sedia membali. Duh, pulang kacangnya tu.
1: Ade, amun sudah padi jami. Ade. Buang atahnya, jangan diambil.
2: Ai.
1: Amun sudah Abang Mustaqim membali.
2: Ase.
1: Jaga saja indah tak ambil.
2: Adi.
1: Jawab. Balas Abang Mustaqim.
0: Apa pasal indah ke laut? Ada batang mahala lintang.
2: Ade.
0: Napa kian Abang Mustaqim lambat menyahut? Ujarnya anti sanang makan kacang.
2: Adi, indah punya baju. Indah kamu terlihat kian ni, ha? Panuh tangan Abang Mustaqim oleh bang. Tagal, ampaikan dahulu. Bah, dengar ni. Galang tamaga bacuak bunga. Ampai-ampai di atas atap. Uang lama tantang dicabar. Ha, kang kamu dua yang tak usap.
1: Daun lakum, daun mangkudu.
2: Iwa.
1: Kayu palapu, bajuntun-juntun.
2: Hai.
1: Alum dicuba, alum tahu.
2: Adi.
1: Cici dan Mimi kan jago berpantun. Balas Abang Mustaqim.
2: Adi. Kacap. Aku rasa dulu. Okey. Dengar ni. Buah dalammu ditiup angin. Buah dalammu ditiup angin. Bawa kantung isi buahnya. Amun bana Cici dan Mimi ani campin. Bulan bagantung, mana talinya? Coba kamu tiap sahut.
0: Pasang lampung di tengah malam. Hujung bangsal menyusun pandan. Bulan bagantung, hukumnya alam. Jan disangkal kuasanya Tuhan.
2: Sekali lagi Abang Mustaqim ingin bertanya. Ada banyak-banyak bunga. Buah dahulu bahawa ia berbunga. Kuning menala, wanginya nada.
1: Aku nyahut.
2: Ah.
1: Luan majal, jaih jadinya.
2: Adeh.
1: Jadi pajal, sampai tialala.
2: Ay.
1: Amun pasal bunga, nganya tagu-tagunya. Bunga bernama si bunga sipu lah.
2: Adeh.
1: Lus kan Abang Mustaqim?
2: Ku pikir antai, sanang mahayam-hayamkan bisi ani. Pikir Abang antai nganya suasa. Apa upanya amas tampawan? Cici dan Mimi campin bana ukan mudah kan dilawan-lawan.
0: Amun damit si lada padi. Amun tak gigit mangat juasanya. Asi pun damit tapi baisi.
2: Adi.
0: Lihat dulu siapa jilamanya.
2: Alhamdulillah, bangga Bang Mustaqim melihat bakat kamu dua ni. Jangan salahlah bana kan batupa pantun .
1: Jadi ngakun Allah tah Bang Mustaqim ni.
2: Adi.
1: Kami yang manang. Kami menang.
2: Dengar ni. Bukannya pasal kalah menang sebenarnya Cici Mimi, tapi pantun ani adalah warisan budaya dari perlindungan kita ni mulanya. Kaya dengan bahasa kiasan, nilai muni, nasihat ani diamalkan sedai dahulu lagi.
0: Miatu upanya Abang Mustaqim.
2: Banggaku
0: selaju ada bakat dalam berpantun ani.
2: Nah, ya tah.
0: Alhamdulillah. Jadi, bilang hai ta uang mulanya ni berpantun Abang Mustaqim.
2: Amun menurut cita perlindungan mulanya, pantun ani jadi asam garam kehidupan bisia. Contoh, nidokan anak berpantun, maisik berpantun, ngatam padi pun berpantun, kalaut pun berpantun. Semua ta ialah melabuh pantun. Nah.
1: Atu jago bana itu Abang Mustaqim.
2: Indah lagi.
1: Siang malam bisia berpantun. Mulmia tu indah sia-sia bakat yang kami ada ni.
2: Nah,
1: bangga hantap ku Abang Mustaqim.
2: Ya ta. Amun makan si kuih tapai. makan juga si kuih suabai dan iski betapih tingkai. Mangkali banyak yang indah terpakai. Ya tah, asipun kita ni pandai dai dangan, jangan tadi angkis.
0: Insya Allah, Abang Mustaqim. Kami akan ingat nasihat Abang Mustaqim. Apa juga akan diangkiskan. Basyukur saja dianugerahkan bakat pandai berpantunane. Atas langit ada langit.
2: Benar.
1: Nah, alus tu Cici. Mudah-mudahan kita dijauhkan sifat-sifat niatu. Palis-palis. Dia ni bahunja kawan, bukan bahunja lawan.
2: Nah, atuh tah yang bisanya Cici Mimi.
3: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari Ahad pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Berbalik lagi sama Awang Salah terus menangani bis kita. Tentunya menerusi segmen EDD Siok Banar. Batu tak berkurang bakteri dalam bahasa tempatan. Okey, di jam yang seterusnya, lagi kedai aku terus kakal bersama-sama dengan bis kita semua. Jadi pastikan bis kita semua, jangan ke mana-mana, jangan ditukar frekuensi itu. Terus melanggarkan siaran Laban FM. Dan sebagai panduan kita tadi bersama, maksudnya waktu Salah Fadu Asar untuk edisi serian ni. Okey, 20. Aha, serian ni sudah 1 Oktober 2026. Bersamaan dengan serian ni, kita ni sudah pun nyorang menjangkau 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Indah kerasahan. Indah kerasahan sudah 3 bulan lagi. Okey, 3 bulan lagi kita ni di tahun 2026. Jadi sudah kata capai segala-gala azam, segala-gala impian, mudah-mudahan dipermudahkan. Okey. Bah, jadi jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, akan berbalik lagi selepas ini dan kita akan berhenti rehat seketika untuk memberikan laluan azan asar. Terus dengarkan ini di Siok Banar.

0: Dengarkan ini deh, Siok Bandar di Labuan FM.
1: Hai, aku Alek Untum akan mengongsikan pasal awas cuaca panas. Semasa cuaca hangat ini, macam-macam penyakit yang kita ni kena. Antara penyakit itu adalah ruam panas, kulit menjadi miah dan jua muha ni tak sepadih. Yang kedua, keletihan haba. Keletihan haba ini ia luan batah di bawah matahari sampai kita ni jadi kehangatan dan jua lamah. Yang ketiga, kekajangan haba. Matahari luan hangat sampai otak kita ni pun ikut kajang. Yang paling bahaya adalah strok haba. Suhu matahari melebihi 40 darjah Celsius boleh menyebabkan kematian mun inda dirawat dengan cepat. Ada juga langkah untuk menjaga diri daripada cuaca hangat ini. Kita ni kanalah kuangkan aktiviti luar. Kita juga haruslah banyak minum air sejuk daripada minum air hangat. Menyejukkan rumah dengan ikon atau berkipas. Kuangkan makan makanan yang boleh manaskan badan. Contohnya, makan lada. Akhir sekali, pakai topi ataupun payung dan krim pelindungan matahari untuk melindungi kulit kita ni daripada tekanan matahari itu. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.

Okey, sekarang ni sudah pun 3.14 minit malam hari. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laban FM. Selepas ini kita akan berehat seketika untuk berikan laluan azan asar sekali lagi sebagai panduan ke tani bersama. Maksudnya waktu selepas asar adalah pada pukul 3.23 minit malam hari. Okey, sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk Harta Menjadi Fitnah. Dan selepas siaran azan karang, sama-sama kita dengarkan lagi perkongsian menerusi kapsul Al-Huda Li-Khulbi untuk edisi siaran ini 1 Oktober yang bertajuk Bersyukur dan Bermuhasabah. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda. InsyaAllah aku akan dengan ibu kita sampai tah pukul 4 malam hari. Tentunya dalam segmen EDD Siap Mana. Jangan ke mana-mana, berbalik selepas ni.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Harta menjadi fitnah. Daripada Ka'ab bin Iyad berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhumnya, sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, sesungguhnya pada setiap umat, yakni kaum, ada fitnah yang merosak atau menyesatkan mereka. Fitnah atau sesuatu yang boleh merosakkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harta apabila seseorang itu menyibukkan diri dengan harta secara berlebihan sehingga melalaikan manusia dari melaksanakan ketaatan kepada Allah dan lupa kepada akhirat. Firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 15, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu merupakan fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Bagi orang yang dibukakan baginya pintu-pintu harta, hendaknya dia berwaspada terhadap bahaya dan fitnah harta dengan tidak berlebihan dalam mencintainya dan terlalu berkeinginan dalam mengejarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sifat manusia. Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah, yakni yang penuh berisi harta atau emas, maka dia pasti akan menginginkan lembah harta yang ketiga. Secara tabiatnya, nafsu manusia tidak akan pernah merasa puas dan cukup dengan harta dan kemewahan dunia yang dimilikinya, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Moga harta tidak menjadi fitnah yang merosakkan iman dan amal kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, subhanallah, titian masa yang kita lalui begitu pantas memamah usia. Tahun 2025 sudah meninggalkan kita. Segala peristiwa yang kita lalui menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Kini tahun 2026 pula datang menjenguk kita. Alhamdulillah, kerana kita masih diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat Allah kepada kita dalam apa jua keadaan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran menerusi surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkanmu jika kamu bersyukur, nescaya aku, yakni Allah, akan menambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu engkar, sesungguhnya azab aku amat pedih. Sidang pendengar sekalian, sebagai orang Islam yang yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu sentiasa bermuhasabah diri di dalam setiap perkara yang dilakukan. Apabila datangnya tahun baru menandakan umur kita kian bertambah, dan sepatutnya amalan kebaikan kita semakin ada penambahbaikan. Saudaraku sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawa orang yang paling baik adalah mereka yang dipanjangkan umur dan semakin baik amalnya. Mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadikan kita di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dan dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Perkongsian carita dalam Apa Ada, tentunya dalam IDD Siok Banar.
1: Okay, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Lambun FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami. Anda kira di mana jauh bis kita berada. Dan jangan lupa bis kita jauh boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turunannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Okay. Dan tentunya, okay, apa ni orang, kami akan sentiasa membawakan yang terbaik untuk bis kita semua menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Okay. Dan Juan, dah lupa, mengkali ada yang apa ni orang sekarang ni sedang memandu mendengarkan siaran kami menerusi siaran apa? Menerusi siaran Labuan FM lah kan? Siaran radio di kenderaan masing-masing. Terima kasih kerana memilih siaran kami, mendengarkan siaran kami. Okay, untuk mendapatkan informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik bersama-sama kami. Okey, satu perkongsian akan kukongsikan kepada bis kita semua. Aplikasi yang tersedia untuk bis kita, okey, yang mana pelbagai aplikasi digital disediakan bagi memperkasa kemahiran digital dan meningkatkan keselamatan identiti rakyat. Okey, rakyat digital, yang mana Jabatan Digital Negara, sebuah program pembelajaran kendiri secara dalam talian untuk rakyat. Rakyat digital ialah sebuah platform nasional yang memperkasakan rakyat Malaysia dengan literasi, kemahiran dan keyakinan digital agar bis diorang ini dapat menjadi sebahagian daripada perjalanan Malaysia ke arah negara AI. Okey, jadi My Digital ID, Jabatan Digital Negara mensahkan identiti bis kita dengan cara selamat, pantas dan mudah. My Digital ID ialah platform identiti digital rasmi dikawalsuli oleh Majlis Keselamatan Negara dan Agensi Keselamatan Siber Negara. Jadi yang belum ada lagi, okey, pastikan ya, nyorang My Digital ID ni ada dimuat turun di dalam telefon pintar bis kita. Memudahkan sebenarnya untuk bis kita login mana-mana aplikasi kerajaan yang berkaitan. Contohnya macam MyKasih, MyJPJ. Jadi mudah sebenarnya kalau menggunakan My ID Digital ni, My Digital ID. Sebenarnya mudah. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Sekejap lagi aku akan mengakhiri tugasanku tentunya dalam segmen ini di Siok Banar. Dipastikan bis kita terus dengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Berbalik selepas ini.

0: pa sarjo big muatu dangalon kan belayar kah
1: iau kamet kan belayar ku dulu inda jo batah deh ada jo dalam 4-5 hari
0: 4-5 harinya monda batah
1: au ba
0: sadang jua tu dangalon
1: eh mengapa ya kan
0: inda jua pulang apa-apa deh
1: ah
0: nanya kan bertanya sudah diperiksa semua yang dah dalam rumah hatto tabuk pintu apa sudah dikunci, karan-karanan apa sudah di off.
1: Iya, Kak Amite. Sudah dalam keadaan selamat tu.
0: Abah, moncemat tu syukur tah. Bukan apa dengan lon.
1: Nah.
0: Kalau belayar, hati pun senang.
1: Benar tu.
0: Kita ni selamat. Rumah pun selamat.
1: Nah, lurus. Terima kasih, ha, Kamet.
0: Au deh dengan lon.
1: Atas peringatan atu.
0: Sama-sama kasih.

Pagi 38 minit malam hari sudah. Sudah pun nyorang berada di penghujung segmen EDD Siu Badan. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami. Ada yang sudah mendengarkan Zawal Pagi tadi menerusi segmen Salam Padian. Kemudian bertukar lagi, terus lagi mendengarkan segmen Berasi sampai tak mendengarkan segmen EDD. Tapi lepas satu ni dah putus lagi. Ini akan menyambung lagi ke mendengar Labuan FM menerusi segmen Destinasi. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini dengan penyampaiku bersama-sama dengan DJ Mac akan menangani misi kita tentunya menerusi segmen Destinasi sampai tak pukul 7 malam. Daripada Sang Salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama dengan kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Jadi semoga bisa kita semua terhibur dan juga semoga bermanfaat segala informasi yang kukongsikan untuk bis kita semua. InsyaAllah, jumpa lagi kita ni di lain masa, di lain hari, di lain segmen tentunya menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Di mana terindu, di sana tah ketani bertamu. Ketinggalkan bis kita dengan lagu daripada Kak Amit, lagu bertajuk Joget Menahan Uri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

apa? Nggak dapat mendengar radio. Canggih pulang karangane, dapat mendengar di teleponnya, mak. Muat turun dengan aplikasi RTN Click. Percuma lagi.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.
4: Anda sedang mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih terus memilih dua pilihan frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, selamat petang. Selamat destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih buat anda semua terus kekal dengarkan kami di mana jua berada. Untuk hari ini, hari pertama bulan baharu, bulan Oktober, 1 Oktober 2026, saya DJ Mac menemani 3 jam sehingga 7 malam nanti. Juga terima kasih yang terus dengar menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada. Hari Kamis, okay, untuk segmen destinasi 4 petang hingga 5 petang nanti, anda akan dengarkan lagu-lagu evergreen, lagu-lagu sekitar 80-an hingga awal 2000, menerusi Cafe Klasik sehingga 5 petang nanti. Juga terima kasih yang terus support kami punya platform media sosial di halaman Facebook, Instagram, halaman TikTok, halaman X, dan juga menerusi halaman YouTube rasmi Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, selepas ini kita ada lagu daripada Dayangku Intan, Anita Sarawak dan juga Fonan Blanc, semuanya menghiasi satu jam menerusi Cafe Klasik ini. Kita dengarkan dahulu kumpulan A to Z, Iyoko, pastinya destinasi teman pemanduan anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Layan lagu-lagu Evergreen.

0: 91 FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube.

What's up? Apa khabar untuk anda semua? Baik, terima kasih terus memilih kami sebagai teman radio anda petang ini. Segmen Destinasi, saya DJ Mac, menemani sehingga 7 malam nanti. Untuk anda yang baru saja dengarkan kami, anda sedang dengarkan segmen Destinasi di jam yang pertama. Cafe Klasik, lagu-lagu sekitar 80-an hingga awal 2000 akan menjadi teman sehingga pukul 5 petang nanti. Juga terima kasih yang terus layan kami menerusi penstriman secara percuma, secara langsung di aplikasi RTM Klik. Yang belum muat turun, anda boleh muat turun sekarang secara percuma. Macam-macam disediakan di sana. Bukan saja anda boleh dengarkan siaran radio, anda boleh juga mengikuti rancangan-rancangan menarik seperti telemovie, drama, rancangan sukan, rancangan hiburan dan macam-macam lagi disediakan di sana. Yang paling penting ada talian internet, anda boleh ikutilah semua rancangan menarik, semua pengisian, semua program dimuatkan di aplikasi RTM Klik. Okey. Selamat petang juga yang berada di rumah, untuk yang sedang memandu juga, hati-hati memandu saya ucapkan untuk anda. Kita dengarkan dahulu lagu-lagu Evergreen ini daripada George Benson dan juga Desi Ratanasari. Okay? Kita dengarkan ketika ini daripada Zamani, Syair Si Pari-Pari. Destinasi, teman pemanduan anda.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Labuan FM.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Terima kasih terus memilih Radio Labuan FM sebagai teman petang anda. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini anda akan ikuti berita seperti biasa. Kami sambung siar ke Nasional FM dan di jam yang seterusnya juga tepat 5.30 petang nanti, berita tempatan menerusi Warta Labuan. Terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Pastinya di Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi selepas ini.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Labuan FM has notified you.
7: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
8: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkasa terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok. Bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Terengganu, yaitu Bukit Keluang. Bukit Keluang merupakan salah satu destinasi menarik di Besut Terengganu yang menggabungkan keindahan bukit dan pantai dalam satu lokasi. Kawasan ini terkenal dengan pemandangan laut yang luas serta suasana semula jadi yang sesuai untuk berehat dan beriada. Tarikan utama Bukit Keluang ialah laluan mendaki ke kawasan bukit yang menawarkan pemandangan pantai dan laut Cina Selatan dari tempat yang lebih tinggi. Aktiviti ini menjadi pilihan pengunjung yang gemarkan pengalaman menikmati alam semula jadi sambil melakukan aktiviti fizikal. Di bahagian pantai pula, pengunjung boleh bersantai, menikmati angin laut dan menghabiskan masa bersama keluarga. Pemandangan matahari terbit dan suasana laut yang tenang turut menjadikan kawasan ini menarik untuk fotografi. Bukit Keluang sesuai dijadikan dalam senarai destinasi jalan-jalan, terutama bagi mereka yang ingin mencari lokasi yang menggabungkan aktiviti riada, pemandangan laut dan suasana pantai dalam satu kunjungan. Menarik bukan? Jadi, mari kita berjauh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uih, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
3: Alah, hai J, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
2: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
3: Ah, itulah. Muat turun aplikasi RTM klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
2: Lah, senang betul kalau macam tu.
3: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
2: Okey, okey, sekarang juga.
0: Hai, saya EJ.
3: Hai, saya Ashila Ashura.
0: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
4: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lapor FM, suara pesisir anda. Baik, mana peminat-peminat dan juga pencinta-pencinta bola sepak tanah air. Ayo malam ini kita berikan sokongan padu buat skuad negara yang mana pastinya akan turun menentang pasukan Singapura untuk perlawanan terakhir kumpulan E Division 1. Pastinya kita ada FIFA Asian Cup yang akan berlangsung malam ini. Jadi sama-sama kita berikan sokongan buat pasukan negara. Anda boleh ikut di sawar pukul 8.18 minit malam di aplikasi RTM Klik dan juga menerusi saluran Sukan Plus. Okay, misi mencatat kemenangan yang mana ketika ini dalam kumpulan E Malaysia berada di tangga teratas dengan kelebihan satu gol di tangga yang kedua pasukan tuan rumah Indonesia. Jadi sama-sama kita harapkan pastinya kemenangan yang paling penting buat pasukan Malaysia menentang Singapura malam ini. 8.18 minit malam yang dimana jangka sepak mulanya bermula pukul 8.30 minit malam nanti. Oke, itu dia cerita bola perkongsian untuk anda. Boleh ikuti secara percuma, secara eksklusif menerusi RTM. Oke, selepas ini kita menuju ke jam yang terakhir menerusi ruangan nurani. Lagu-lagu kerohanian menemani anda sehingga 7 malam nanti. Untuk hari ini juga 1 Oktober 2026 masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah persekutuan Labuan adalah pukul 6.12 minit petang nanti. Kita terus dengar sebagai teman petang anda lagu daripada Eka Matra, Siapa di Hatimu. Destinasi teman pemanduan anda.

0: saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
4: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Nurani, Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Harta menjadi fitnah. Daripada Ka'ab bin Iyad berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhumnya, sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, sesungguhnya pada setiap umat, yakni kaum, ada fitnah yang merosak atau menyesatkan mereka. Fitnah atau sesuatu yang boleh merosakkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harta apabila seseorang itu menyibukkan diri dengan harta secara berlebihan sehingga melalaikan manusia dari melaksanakan ketaatan kepada Allah dan lupa kepada akhirat. Firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu merupakan fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Bagi orang yang dibukakan baginya pintu-pintu harta, hendaknya dia berwaspada terhadap bahaya dan fitnah harta dengan tidak berlebihan dalam mencintainya dan terlalu berkeinginan dalam mengejarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sifat manusia. Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah, yakni yang penuh berisi harta atau emas, maka dia pasti akan menginginkan lembah harta yang ketiga. Secara tabiatnya, nafsu manusia tidak akan pernah merasa puas dan cukup dengan harta dan kemewahan dunia yang dimilikinya, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Moga harta tidak menjadi fitnah yang merosakkan iman dan amal kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, subhanallah, titian masa yang kita lalui begitu pantas memamah usia. Tahun 2025 sudah meninggalkan kita. Segala peristiwa yang kita lalui menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Kini tahun 2026 pula datang menjenguk kita. Alhamdulillah, kerana kita masih diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat Allah kepada kita dalam apa jua keadaan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran menerusi surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkanmu jika kamu bersyukur, nescaya aku, yakni Allah, akan menambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu engkar, sesungguhnya azab aku amat pedih. Sidang pendengar sekalian, sebagai orang Islam yang yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu sentiasa bermuhasabah diri di dalam setiap perkara yang dilakukan. Apabila datangnya tahun baru menandakan umur kita kian bertambah, dan sepatutnya amalan kebaikan kita semakin ada penambahbaikan. Seraku sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawa orang yang paling baik adalah mereka yang dipanjangkan umur dan semakin baik amalnya. Mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadikan kita di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dan dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Warisa.

0: Nurani.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 6.52 minit petang. Dan bagi tugasan saya menemani anda hari ini, edisi 1 Oktober 2026 telah pun berakhir. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, walau di mana juga anda berada. Selepas ini, seperti biasa, Nasional FM akan mengambil alih untuk anda mengikuti pelbagai lagi rancangan menarik menanti di sana. Saya DJ Mac mengundur diri, jaga keselamatan dan kesihatan diri anda. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Pasti terus kekal bersama dengan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Terima kasih memilih siaran Labuan FM. Terima kasih.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 27 hingga 29.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak memandangmu, wahai Nuh, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu, melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat. Dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta."

0: Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, serta ia mengurniakan pangkat Nabi kepadaku dari sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati, maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya?"
1: Oh, ya.

0: Dan ketahuilah, wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu. Tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kamu minta itu. Kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka, dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Tetapi aku nampak kamu semua kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Ya, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Ya, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Ha, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Ha, jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Hey, jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ini alah tak ada apa pun. Kan, dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Ya, FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
3: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan kami kembali, geng kakak petang. Masih lagi bersama Zura dan juga Lin sekarang
4: ini. Saya kira ketika ini kan masih lagi ada yang dalam kenderaan menuju pulang. Jalan agak sesak juga ya di sesetengah kawasan. Jadi berhati-hati. Jangan lupa pasang lampu kenderaan anda. Semoga anda selamat hendaknya hingga ke rumah anda ataupun ke mana sajalah tujuan anda tu.
3: Nah, okey. Mungkin dah sampai rumah juga, Lin. Dah mengeliat dah ni. Ya Allah, lega dah sampai rumah. Tapi nak masak pula, Lin.
4: Sekarang ni kan macam-macam cara boleh.
3: Betul.
4: Order Grab pun boleh. Kalau rasa macam tak larat, tak perlulah nak paksa diri.
3: Ya, masak ringkas pun boleh, Lin. Janji ada makanan di atas meja.
4: Buat nasi goreng, simple-simple je lah.
3: Ataupun masak nasi tu, buat telur kan. Telur mati kicap tu, tak juga, Lin. Orang kan tabur ikan bilis atas tu, tabur cili padi. Ui, sedap tu. Makan
4: dengan anak. Selera, ya. Apapun nak... Perjuangan kita harus kita teruskanlah. Tak kira di sebelah siang ke, di sebelah malam ke, sebelum kita tidur sekejap saja lagi. Tapi kepada anda yang bakal memulakan tugas jam 11 malam, bersiap sedialah, dapatkan rehat yang secukupnya. Tak nak nanti bila bertugas mengantuk pula.
3: Orang kata kalau perlukan air kopi, kena air kopi lah. Lagi kalau siang tu kita dah tidur tu, kadang bangun tu dah lemah juga, Lim. Kena kita bawa kereta tu, kena jangan kita pandu hati-hati lah. Sebab malam-malam nak pergi kerja, jam juga tu nanti.
4: Tiga daripada besar ni macam ni lah kan, sesaknya di merata tempat ya. Jadi bersabar, bertabah dan juga semoga anda selamat sampai dengan Nasional FM.

0: Baiklah dia, selesai sudah geng Gagal Petang hari ini. Edisi hari ini 1 Oktober 2026, Lim.
1: Ya, kita dah melangkah ke bulan Oktober. Berbaki 3 bulan saja lagi untuk kita berada pada tahun ini. Segala susah, penat, letih, cabaran, rintangan perlu kita tempuhi bersama-sama agar kita menjadi insan yang lebih baik.
0: Betul. Malam ini anda akan dihiburkan bersama dengan Mama EJ yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Okey, kita nak kembali dulu, boleh tak?
1: Boleh lah, kita dah hampir 4 jam dah sini.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan kepada semua yang sedang mendengar slot cara kita di National FM. Sebelum kita mula lebih lanjut, Abang Bat nak puji sikit ni. Okey, pujian ni macam ni. Anda hari ni memang padu dan anda memang luar biasa. Anda hari ni dah lakukan banyak kebaikan terbaik dan anda hari ni kan nampak lebih cantik, lebih tampan dan lebih awesome daripada biasa. Tahniah sangat-sangat. Tapi kan, kenapa tiba-tiba hari ni Abang Bat seronok duk puji tuan-tuan dan puan-puan semua ni? Mesti ada udang di sebalik batu ni. Jawapannya adalah betul, betul, betul. Memang ada sesuatu yang Abang Bat sembunyikan. Tapi sebelum tu, nak tanya jujur, siapa sini suka dipuji? Cuba angguk sikit kepala. Suka tak dipuji? Suka tak? Yang tak angguk tu kenapa? Suka dikecam ke? Takkan kot, kan? Sebab semua orang suka dipuji. Cuma tahukah anda ada perkara yang lagi menarik berbanding dipuji? Tahu tak apa dia? Jawapannya adalah memuji. Dengar macam pelik kan? Jom Abang kongsikan kelebihan apabila kita memberi pujian kepada orang lain. Yang pertama, kita tengok dari sudut psikologi. Asasnya, memuji akan menaikkan motivasi dan rasa percaya diri. Apabila seseorang itu dipuji dan dihargai atas usaha mereka, mereka bukan hanya rasa diri mereka ini bernilai, malah mereka ini, orang yang kena puji ini, akan lebih bersemangat untuk kekal dan mantapkan lagi prestasi mereka. Contohnya, di tempat kerja kan, ada kajian dibuat, pasukan yang selalu diberikan pujian jadi lebih produktif berbanding dengan pasukan yang krik-krik, yang tiada pujian. Kesian. Maka lepas ni, cuba selitkan pujian dalam kata-kata anda, sama ada di tempat kerja, di rumah atau dalam kenderaan. Dan pastikan pujian anda spesifik. Jangan terlalu umum. Jangan cakap, "Bagus, saya suka dengan cara awak bekerja." Cuba perincikan lagi. Contoh, "Bagus, saya suka dengan cara awak bekerja. Awak cepat bertindak dan kalau awak tak faham, awak akan tanya awal-awal." Gitu. Okey, yang kedua, kita tengok dari sudut fizikal dan fisiologi. Tahukah anda, memberi dan menerima pujian akan membawa kepada kesihatan yang lebih bagus? Pujian selalu dikaitkan dengan hormon oksitosin, yakni hormon yang mengurangkan stres dan menimbulkan rasa kepuasan. Dan yang menariknya kan, kajian menunjukkan manusia yang suka memuji dan memberikan dorongan kepada orang lain dapat mengelakkan masalah tekanan darah tinggi dan kurang mengidap penyakit yang bersangkut paut dengan stres. Untung ni. Maka jadikan memuji ini sebagai alat untuk menguruskan stres, kerana mengiktiraf pencapaian orang lain dapat menghasilkan suasana yang lebih tenang, yang lebih relax untuk kita dan juga mereka. Kesimpulannya, tak salah suka dipuji, tetapi ketahuilah, suka memuji akan menjemput banyak impak positif dalam kehidupan kita. Jumpa lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di National FM. Kejap. Sekarang ni Abang Bat nak cuba puji orang sebelah anda sekarang. Assalamualaikum.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Ya, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Ya, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: 8.36 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasuara Malam sebagai teman malam anda. Sebentar saja lagi di jam yang kedua, Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Jadi nantikan nama siapakah yang akan AJ sebut pada malam ini. Pilihan siapa yang menjadi Pilihan Bersama 2.0, nantikan, okey? Dan topik

kita hari ini perkataannya apa dia tu, AJ? Marah. Jadi anda boleh kongsikan komen anda, cerita anda mengenai definisi marah ataupun cerita anda yang membuatkan anda marah. Boleh kita kongsikan bersama di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati dan juga di live TikTok. Sebentar saja lagi. Terus kekal dan setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional.

Kesan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Di mana saja anda berada, pastikan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar saja lagi, kita akan ikuti utama 9 malam. Jadi terus kekal, temani AJ, teman berteman kita pada malam ini. Hanya

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Amboi, mesti ada yang tersenyum-senyum bila mendengarkan lagu tersebut kan. Saya faham. Setiap lagu yang menemani anda pada malam ini sebenarnya mengimbau kenangan. Yalah, masa itulah kita dengar lagu ni, kita bersama dengan si dia. Masa itulah juga, kadang-kadang ada juga lagu yang bukan buat kita tersenyum, buat kita marah pun ada juga. Ada juga lagu-lagu dalam pilihan bersama Pelang Kosong yang membuatkan awak menangis teresa-esa. Jadi malam ni kita berkongsi emosi semestinya dalam pilihan bersama 2.0. Jadi terus kekal temankan AJ sehingga 12:30 malam nanti, okey?
1: Pilihan bersama.

Hari Sinar Mata Bumi Putra Rockers menemani anda bila anda pada sahabat kita Wan-Wan dari Ipoh, Perak. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya Ibra, kemudian kita ada siapa tu? Pija, Putri Idaman juga, Kak Elbiana. Terima kasih atas pemberian dan juga Ili. Semoga murah rezeki dan sihat selalu. Seterusnya siapa lagi yang baru menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Rashid juga turut menemani saya. Tak lupa juga Abi Hashim juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang terima kasih menemani AJ. Tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, maupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Baik, terima kasih juga kepada sahabat di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Selamat malam AJ, menemani awak pada malam ini. Piwit Nasional FM, sentiasa di hati. Seterusnya, Nenek Ani juga turut menemani saya. Antara ucapan beliau, doa malam Jumaat. Ya Allah, ampunilah kami, terimalah ibadat kami, rahmatilah kami, satukanlah kami dengan ahli keluarga kami di syurga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Itajat juga turut menemani saya. Dari Ipoh, Mali, mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan yang sedang mendengarkan Nasional FM. Amin. Terima kasih Itachot. Pak Yulsenai JDT juga turut menemani saya. Khatijah Muhammad, amin. Assalamualaikum. Salam jauh dari bumi Johor. Jaga baby dalam pantang, tak boleh dengar radio. Tak apa, terima kasih. Seterusnya, Pak Ciman Aziz juga turut menemani saya. Mama Ilalabu, selamat malam AJ. Marah sangat kalau janji tak ditepati. Dia dah jawab dah. Dah ada dah sahabat kita yang berkongsi komen mengenai topik kita hari ini. Marah, janji nak bayar hutang, call pun tak angkat. Lastnya, dia bagi tahu memang tak dapat bayar. Aish, marah. Marah sangat ni Mama Ila, faham? Faham, jadi awak dah rasa kurang ke sikit bila dah luahkan perasaan marah tu? Siapa tak siapa yang awak pinjam duit dia, lepas tu bila orang call tak angkat. Kenapa tu? Time susah kan main lah. Time awak dah senang, Aisyah awak lupa pula ya. Norisa juga turut menemani saya, hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Itu dia orang Perak ramai menemani AJ pada waktu ini. Seterusnya, Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya. Kalau bab marah ni, bagi saya normal sebab itu lumrah manusia. Ya betul tu. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya di Facebook Nasional FM? Nur Azila juga turut menemani saya dengan ucapan semoga happy selalu. Layan pilihan bersama.

Bang Kosong. Selamat beristirahat buat semua pendengar setia Nasional FM, keluarga, anak menantu, suami dan juga Mama AJ yang tengah bertugas. Alah comelnya. Terima kasih. Baik, kita terus beribu lagi dalam pilihan bersama Bang Kosong. Peminta pada Nini Ani daripada Misha Umar. Semoga abadi terus kekal sama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional Malam.

9.50 minit malam pada waktu ini. Semua orang kat mana tu? Okey ke? Tengah buat apa? Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional Malam. Teman berteman kita pada malam ini. Dan berbalik pada topik kita hari inilah kan, mengenai marah. Kadang-kadang marah ni tak kira laki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, tak mengenal sesiapa pun mesti ada perasaan marah kan. Kadang-kadang marah sebab orang tak dengar cakap lagi lah. Kalau mak-mak macam Mama AJ ni kan, kalau anak tak dengar cakap, aish, memang emosi sangat. Daripada tak marah jadi marah. Ada juga yang marah bila tengah memandu, tiba-tiba jalan sesak pula. Aish, itu pun buat marah juga sebab orang nak cepat kan. Faham, sabar. Ataupun marah sebab kerja banyak sangat. Ataupun ada juga sahabat-sahabat kita yang tengah marah, tengah baca mesej ni. Nak pula dia dah balas, tapi orang yang baca tu tak balas-balas juga. Setiap orang ada tahapnya kan. Cuma saya nak tanyalah. Saya tahu marah tu sebenarnya satu perkara yang biasa dalam hidup kita. Kalau tak marah tak normal namanya. Cuma malam ni kita nak fikirkanlah kan, marah tu macam mana anda mengawal. Sampai kadang-kadang ada setengah orang tu marah sampai naik tangan. Ada juga sahabat-sahabat kita yang cara marah dia senyap je, dia tak keluar pun perkataan. Tu maksudnya dia marah. Ada juga kawan saya ni, dia marah daripada dia orang Malaysia, dia cakap bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bila marah cakap bahasa Inggeris. Itu ada juga. Maksudnya tahap marah dia tu dah melampau dah. Itu antara sahabat-sahabat kita lah. Jadi anda boleh komen ataupun kongsikan cerita anda mengenai topik kita hari ini, marah, di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Ataupun anda juga boleh komen di Facebook Nasional FM. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada pepengaruh yang menemani saya, Ari Jojo. Untuk anda yang belum ikuti media sosial dorang, beliau bolehlah ikuti. Seterusnya, siapa lagi yang baru menemani saya? Lina Roslinda. Cerita pasal bola pula mereka ni. Ialah Malaysia lawan Singapura kan pada waktu ini. Kita nantikan keputusannya sebentar saja lagi. AJ akan kongsikan bersama dengan anda. Kita berhibur dengan lagu ini dulu. Kita bahagia-bahagia dulu walaupun awak tengah marah. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nani Ani dari Kuala Kurau Perak, dengan ucapan semoga lagu ini dapat menemani malam anda. Berikan lagu daripada Mary Goslo, Ku Bahagia. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. KWSP gesa pembaharuan dalam sistem pencen. Sistem pencen di Malaysia perlu berkembang seiring dengan peningkatan jangka hayat dan perubahan corak pekerjaan. Pembaharuan diperlukan bagi memperkukuh liputan kecukupan ekuiti dan kelestarian pendapatan persaraan untuk tempoh hayat yang lebih panjang. Beralih daripada pengeluaran sekaligus kepada sistem yang menjamin pendapatan seumur hidup bagi memastikan kestabilan dan kecukupan persaraan, merapatkan jurang liputan pekerja tidak normal, pegaji harian dan warga tua, serta menyokong ahli sepanjang hayat melalui kerjasama merentas sektor. Perlu penyelarasan dasar, pasaran buruh, penjagaan kesihatan, perumahan dan teknologi serta tanggungjawab dikongsi antara kerajaan, majikan dan individu. Seterusnya, pembangunan barisan pelapis kini menjadi antara fokus utama skuad sepak takraw negara bagi memastikan kesinambungan pasukan kebangsaan apabila sebahagian pemain senior dijangka bersara dalam tempoh terdekat. Pendedahan awal di pentas antarabangsa penting untuk membolehkan pemain muda mengambil alih peranan pemain senior secara berperingkat. Kejohanan Asia Bawah 19 di Filipina 26 hingga 30 November menjadi medan penting untuk menilai dan membentuk generasi seterusnya. Kejayaan regu lelaki raih emas sukan Asia pertama sejak 1990 memberi nilai sentimental kepada Ahmad Jais sebagai bekas pemain dan jurulatih. Kematangan dan pengalaman pemain termasuk yang berusia sekitar 30 tahun membantu mereka kekal tenang ketika berdepan kanan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal sama dengan AG semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Nasional FM sentiasa di hati.

0: Cukup sampai di sini daripada Nabila Razali, permintaan pada sahabat kita Ita Rozaya. Ha, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, kalau awak rasa diri awak ni tersiksa, jadi rasanya cukuplah sampai di sini. Kalau ada pasangan lah yang menyakiti hati anda tu kan, lagu ni sebenarnya dia merujuk kepada seseorang yang ada hubungan. Ha, macam itulah kiranya kan. Pasangan beliau ni membuatkan contohnya lah kan, Ali ni buatkan Aminah ni geram, marah. Sebab Ali ni asyik buat perkara yang sama je yang Aminah tak suka. Jadi Aminah dah rasa macam menyirap, fed up. Dia lepaskan Ali tu. Ha, macam gitulah. Tapi dalam muzik ya, ataupun dalam perasaan yang macam muzik yang gembira lah, padahal hati pun sedih, geram kan bila pasangan kita membuatkan kita marah. Sebab topik kita hari ini mengenai marah. Ha, jadi komen lah, ceritalah apa yang buat anda marah, kongsikan di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. AJ memang menantikan kerana daripada tadi tak ada pula sahabat-sahabat yang nak berkongsi cerita mengenai marah. Risau kan, takut kan, kan pasangan orang ada nampak komen-komen perasaan marah mereka tu, dia nak nampak baik je. Jangan risau, marah tu perkara biasa. Yang AJ sendiri ni pun sentiasa ada perasaan marah, cuma kadang-kadang cuba kawal. Jadi anda boleh kongsikan komen anda mengenai topik hari ini, marah, sampai kita berhibur lah dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.0. Tadi kita dah pernah berjoget kan, lagu-lagu rancak kan, sekarang kita layan slow rock pula. Jadi terus kekal sama dengan AJ, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita yang menemani saya di live TikTok, Real Adi dari Damansara Damai, dengan ucapan untuk hiburan semua santai pada malam ini. Berangkat lagu daripada Abot, Kasihmu. Seterusnya permintaan daripada Ibrahman Akib. Awak juga antara sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Berangkat lagu daripada Wings, Hukum Karma. Jadi terus kekal sama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Sambil-sambil mendengar tu, tontonlah live TikTok Nasional FM ni, sebab ramai juga sahabat-sahabat kita yang menonton live ni sambil berkaraoke bersama. Terus kekal sama dengan AJ, okey?
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam. Katanya bila dengar lagu tu ada sahabat-sahabat kita kan, celik mata. Saya bila dengar lagu tu rasa terperanjat pula kan. Terbeliak mata bila dengar. Gila kuasa. Gila nama. Risau takut urat putus. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Marsha Salih. Selamat malam Mama AJ, selamat bertugas. Selamat malam yang. Semoga tugas lancar, dipermudahkan dan sihat ceria gembira. Memang saya sihat gembira ceria sebab anda lah yang membuatkan saya rasa macam tu. Menemani saya di media sosial, di Facebook dan juga di live TikTok. Komen-komen anda ni buat saya rasa ceria tau. Terima kasih lah banyak ya, sentiasa menemani saya. Kemudian kita ada siapa lagi? Lino Roslinda juga turut menemani saya. Semoga Oktober ini Allah pemudahkan urusan kita, lapangkan rezeki, kesihatan yang baik. Selamat malam love. Allah comelnya. Mama Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya dari Ceras. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum untuk semua. Semoga sihat walafiat ceria selalu. Hadir lapu diri pada malam ini dalam Nasional Malam. Terima kasih kerana melapu diri anda. Nurul Azami Rafiti juga turut menemani saya. Hadir dari Bintulu. Easy Z, assalamualaikum, selamat malam untuk AJ dan untuk rakan-rakan semua. Terima kasih. Saljiah Pia juga turut menemani saya dengan ucapan selamat malam semua. Selamat malam semua. Kawan-kawan awak tak cakap ni bagi ucapan, jawab, jangan sombong, jangan marah-marah. Ida Mulyani juga turut menemani saya dari Batu Pahat, Johor. Marah kalau ada seseorang. Okey, kita baca komen beliau ni. Marah kalau ada seseorang yang suka masuk campur urusan peribadi kita. Marah bila kita tengah sibuk ada orang kacau. Dengar tu, ada sesetengah orang marah. Kadang-kadang memang saya faham, kadang awak nak ambil berat kat seseorang tu kan. Tapi ada seseorang tu, setengah orang tu lah, dia tak apa-apa gemar bila awak cuba nak masuk campur urusan peribadi dia, okay? Jadi kalau boleh tu, awak bertanya dulu, maaf, awak okay ke? Sebelum awak nak bercampur lah. Maksud saya nak masuk campur dalam urusan seseorang tu lah. Bila awak nampak, ini antara komen kawan kita, dia marah juga bila dia tengah sibuk orang kacau. Siapa tak siapa, tengah goreng ikan awak sibuk mengacau, memang marah lah. Seterusnya Pak Soma juga turut menemani saya pada malam ini dengan ucapan semoga dipermudahkan urusan, semoga anda semua bahagia selalu. Noksi Moses juga turut menemani saya. Muhammad Azhar Harun, selamat berkonti, hadir dari Kulim Kedah, di tempat kerja ni sambil mendengarkan Nasional FM. Saya marah bila orang sambil berjalan di tempat kerja sambil main phone. Aish, betul juga kan, bahaya demi keselamatan bersama. Faham? Terima kasih Mama Azhar. Kenapa komen-komen kita ni pasal marah? Sebab topik kita hari ni mengenai marah. Jadi mungkin anda boleh kongsikan cerita anda, komen anda mengenai topik hari ni, marah. Tapi terus kekal bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 20.0. Lagu permintaan daripada sahabat kita ni, Real Adi, Abud Kasihmu. Terus kekal sama dengan saya, okey? Janji, sehingga 12 tengah malam nanti, okey?
2: Pilihan bersama.

0: besar.
1: Baik, kita nak kongsi sedikit komen lah daripada sahabat kita ni kan. Ili Fatahia mengenai topik hari ni, marah. Saya marah pada orang yang tak faham bahasa. Selalu memaksa dan menekan-nekan. Apabila saya bagi tahu stop, tolong stop. Jangan paksa. Apabila dah melampau, saya akan cut off dan buat tak nampak orang tu. Itu antara komen sahabat-sahabat kita lah. Lagi satu, AJ nak ingatkan lah. Bukan saja untuk diri sendiri, untuk anda semua kita kongsi lah kan. Bila kita rasa marah ni sebenarnya, kita kena jaga diri kita ni dari segi perilaku kita, dari percakapan. Kadang-kadang bila terlalu marah kan, semua tu susah untuk dikawal. Ada juga kadang-kadang bila marah tu terus dia keluar je keputusan dia. Contoh, bila bergaduh suami isteri terus lepaskan, melafazkan cerai. Itu salah satulah. Kalau boleh, bila anda dalam keadaan marah, cuba kawal marah itu. Risau lepas awak menyesal dengan apa yang awak lakukan. Jadi terus kekal sama dengan IG. Kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Yang mana lagu ni permintaan daripada Akmal Hashim dan juga Muammar Aiman. Belum ingatkan lagu daripada Mei, Jemu. Terus kekal sama dengan saya, okey?

Bantuan SARA bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerana birokrasi jimat lebih 3 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

cinta, nyanyian ilusi permintaan daripada sahabat kita Putra Borneo dengan ucapan untuk semua pendengar tak kira di mana saja anda berada. Tadi sebelum tu kita dah dengarkan Suci Dalam Debu, nyanyian iklim permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau. Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Pejam celik, pejam celik, dah masuk bulan 10 kita Tinggal berapa bulan saja lagi untuk kita ke tahun baru. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, diharapkan anda okey-okey je. Kita santai-santai je malam ni. Siapa yang sambut ulang tahunnya hari ni? Cuba angkat tangan nak tengok. Selamat ulang tahun Eji ucapkan. Semoga tahun ni memberi tahun yang sangat bermakna untuk anda, dan diharapkan tahun ni memberi anda lebih kesihatan, memberi anda lebih rezeki, dan semoga anda dipermudahkan lah segala urusannya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, dan ini merupakan jam yang terakhir lah AJ untuk menemani anda, kerana sebentar saja lagi Easy akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan radio ini, frekuensi ini, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan, info-info yang sahih semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ainu Jaafar. Beliau inginkan lagu daripada Zaitun Samion, Kabut Serangkai Mawar, dengan ucapan lagu ini buat pendengar semua. Moga lagu ini mengimbas kenangan silam anda. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Seterusnya, permintaan ini datangnya daripada sahabat kita Nur Isa dari Simpang Pulai Kampung Kepayang Perak. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu. Mungkin yang beliau rindukan akan seseorang. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ. Diharapkan anda terus kekal sama dengan kami. Dan sedikitlah penutup untuk topik kita hari ini kan, mengenai marah. Sebenarnya marah tu sebahagian daripada emosi manusia lah. Tak perlu kita nak berpura-pura lah kan. Tak kalah tak ada orang tak marah kan. Apapun, apa yang boleh saya menasihati pada masa yang sama, mengingatkanlah untuk diri sendiri, kalau kita marah tu, kalau boleh kita cuba kawal kemarahan kita tu. Bukan apa, risau kalau ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Easy tau. Pas ni Easy terus kekal tau. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ini saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apapun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk shift malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Nentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: Persembahan daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ni juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminat lah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okey. Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, geng Borong Hantu.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kentang berdiri.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1:11 pagi ketika ini anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 14.
0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1:11 pagi ketika ini anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi, datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya, selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan, moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina, selain itu juga ada Syah Syaz juga, Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa katanya selamat tengah malam, 6:12 tengah malam hingga 6 pagi Geng Borong Hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya mari tarak sombong, jumpa lagi Geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini, sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Borong Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi, ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya, terima kasih, on terus sampai ke pagi.

dari Tawau Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Gang Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi, kita jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Gang Burung Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu. Tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, tinggi lah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni. Dah pukul 1.15 minit pagi, kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara. Nasional FM sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2020. Selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula karang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakkan video bantuan pengadil mendapati bantai pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit ke 4. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Bersen Da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izwan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Ooi-yong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terdapat dinafikan Ahmad Syihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia menggandakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Bersen juga kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Bersen sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damasutra. Ini dia 1000 Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi-mimpi apa ni, mereka lah kan. Begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi ini dia ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi on terus geng." Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, juga melaporkan diri untuk Geng Berhantu. "Selamat pagi semua sahabat Geng Berhantu. Jom temankan layan lagu-lagu best." Terima kasih National FM. Ada juga Khairul Azlan. "Assalamualaikum. Lagu saya nak lagu Sayang Data ni, Azlan Geng Buruh Hantu." InsyaAllah, insyaAllah. Lagu malam ni saya tak bukakanlah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil. Dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey. Ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani Geng Buruh Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias juga katanya, "Selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkonti dalam GBH ni." Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam. Tapi dalam sebulan tu mesti ada. Mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah dalam Nasional Relax. Okey. Dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas. Ucapannya, "Layan Nasional FM sentiasa di hati." Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga, katanya dari Baruas, "Semoga sihat selalu, ceria selalu." Ada Din Dinsley juga, "Selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni," katanya, "bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti." Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah memantahkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, "Assalamualaikum," katanya, "Ni Niza lady driver hadir malam ni." Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Susiana Ahmad 93, yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas, saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Bang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok ketika ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, Geng Burung Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di Pucuk Katil, ada yang tanya, "Bang, tak ada ke lagu-lagu menangis Bujuk Katil malam ni?" Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya micro sleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah kadang-kadang tak boleh tidur, ada juga yang tadi dah tidur tiba-tiba terbangun kembali, dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita dia pastinya akan buat sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya. Nanti sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang Deba lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga katanya, GBH dah mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih. Kak Ita kita baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita cok kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahmah dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu menangis di bucu katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berhentak berhentak perlahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi 85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang

tentang pengalamannya datang ke Angkasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asrul dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semak Miul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Baby Scam.
4: Dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Burung Hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun susun-susun barang nak bawa pergi meniaga kedai, bersiap-siap nak, ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, berniaga apa, berniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, sentiasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Katanya geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowler, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam, dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami adalah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Burung Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura, ada kata-katanya, hari ini hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Niza Samin kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor, katanya. Malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam, layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Bliana Rosena Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Ini dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dia sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diruwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah. Dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem ya, tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: Terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang seterusnya, itu jam yang kelima di National Geng Burung Hantu. Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang ketika ini yang berada di sekitar Jerantut Pahang, anda dapat ikuti frekuensi kami di 95.3, dan yang berada di Jeli Kelantan pula, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 89.2. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sebenarnya dengan hari ini juga, seperti mana yang kita tahu, maka bermulalah sebenarnya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang akan berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang ingin menuju ke litar antarabangsa Sepang nanti. Semua kenderaan diwajibkan menjalani pemeriksaan saring di 5 lokasi utama bagi memastikan kawasan akses ke litar berjalan dengan lancar dan teratur sempena dengan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Dan menurut Ketua Polis Selangor Dato' Sazli Kaha berkata, ia melibatkan dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Pekeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Pekeliling, sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke KLIA 1 dan simpang 4 jalan kuartus KLIA menuju ke SIC, iaitu di lampu isyarat and stick. Jadi katanya seramai 365 pegawai dan juga anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ditugaskan mengawal lalu lintas sempena perlumbaan tersebut. Dan penugasan kawalan trafik bawa kuasa dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari dengan kemuncak perlumbaan utama pada hari Ahad. Dan beberapa laluan alternatif juga sudah pun dikenal pasti bagi mengurangkan kesesakan khususnya bagi pengguna dari arah utara ke selatan. Dan itu mengulas lanjut juga 200 pas e-hailing turut dikeluarkan kepada perkhidmatan Grab bagi mengambil dan menghantar pengunjung ke tempat letak kereta jangka panjang. Manakala 100 pas e-hailing juga dikeluarkan bagi kegunaan Prestige Lane untuk mengambil penumpang di hotel-hotel yang terpilih. Dan untuk bas perantara pula, 95 buah bas daripada MyRapid disediakan dengan 4 lokasi mengambil dan menurunkan penumpang. Dan kapasiti parking di kawasan dan SIC pula bagi dianggarkan sekitar 100 buah bas pada satu masa, manakala bagi parking kereta dijangka mampu menampung hingga 4,000 buah kenderaan dengan 14 lot disediakan. Itu sedikit perkongsian dan info untuk anda yang akan membawa kenderaan anda ke litar antarabangsa Sepang bersempena dengan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang bakal berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Baik, untuk hiburan yang seterusnya, kita nak terus layan lagu ini. Lagu yang berjudul Hari Itu dalam kenangan dari Sudirman. Terus saja, National FM, sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun pagi ni. Mungkin ada yang tadi di tengah malam tadi dah siapkan bahan-bahan, sambal nasi lemak, ada yang dah buat kuih. Semua kan pagi ni dah nak mulakan proses pembungkusan, nak pergi berniaga awal pagi. Selamat berniaga saya ucapkan. Semoga rezeki hari ini diberi keberkatan. Dan kepada ibu-ibu juga yang mungkin pagi ni dah pun bangun nak siapkan anak-anak sekolah, nak siapkan sarapan dan juga sebagainya, selamat pagi juga saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Sambil itu juga tengok-tengoklah dekat luar tu keadaan cuaca macam mana. Kalau masih lagi tak berapa elok, kalau kata masih lagi jerebu, sentiasa amalkan langkah-langkah kesihatan yang penting lah, yang penting sentiasa pakai pelitup muka, jaga apa ni, pernafasan anda, jangan sentiasa berada di luar kawasan yang terbuka terlalu kerap. Minum banyak air, dan kalau rasa tak berapa sihat tu, teruskanlah berjumpa dengan doktor. Okey. Dan lagu pagi ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu 80-an. Ini sebuah lagu dari ramai nak dengarkan lagu apa ni, lagu ini sebenarnya lagu dari Yudit Narayan dan juga Hema. Dan terus kita dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

awak. Ada juga Cempaka di Rambulan, ada Ramlah Din juga, juga Hasna Rizam Zam katanya selamat pagi jemaah Nasional FM sentiasa di hati. Ada Noraini Rina Nurjis juga dari Sandakan dengan ucapan yang assalamualaikum, salam jemaah, semoga di pagi ini kita semua dirahmati Allah, diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga kebahagiaan berkekalan serta dipanjangkan umur yang berkat, amin ya rabbal alamin. Dan daripada Salja PI juga selamat bertugas katanya. Daripada Sunflowers hadir lapor diri geng berhantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada Janet Zai, matahari bersinar, layan dari Changlun, Kedah, bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat semua. Ada Siti Hana Jatul Rahim Berjana, ada juga Pak Su Omar yang mendengarkan ketika ini juga. Lin Roslinda, anaknya Wak Said juga mendengarkan GBH dari office, bekerja sebagai penyelia 24 jam. Itu dia. Ada juga Hasna Hasrani dari Jerantut, hadir UTK untuk Nasional FM di GBS 12 hingga 6. Selamat teman berteman bersama DJ Sungai, baik-baik selalu, semoga baik-baik selalu adanya. UPS seperti biasa dari Kuala Terengganu, terima kasih. Ada Maizura Hamzah juga dari Tawau Sabah, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kak Ita Rozaya kita dari Sumadak Sabah kita ni, berteman geng burung hantu. Okey, dan ada lagi daripada Nenek Ani juga, Muhammad Mohaimin dan juga Hajijah Salbi. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan untuk hari ini. Jika ada kesempatan, saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Yang nak buat pilihan bersama 2.0 seperti biasa, bermula jam 9 pagi akan ada satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh hantarkan dua ucapan atau dua pilihan lagu anda, lagu mana yang anda ingin kami putarkan. Dan tepat jam pukul 9 malam nanti, kalau anda hantar awal sikit pun, peluangnya lebih cerah lah untuk lagu anda diputarkan oleh penyampai ataupun DJ dalam segmen pilihan bersama 2.0. jom kita nak layan lagi lagu ini, seterusnya lagu dari Dato' M. Daud Kilau dengan Salam Kasihku. Layan terus Nasional FM sentiasa di hati.

0: kakak.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama? Tak
0: payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Bagaimana sekarang?
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.

0: National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.11 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Izzy di jam yang terakhir dalam Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi. Apa khabar anda pagi ini? Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja kan? Dan ada jugalah yang mungkin dari awal pagi tadi sebenarnya dah pun mula sibuk di dapur. Jadi buat peniaga-peniaga dekat luar sana, mesti sekarang ni tengah sibukkan siapkan barang-barang jualan, masak lauk pauk, membungkus nasi lemak juga, menggoreng kuih-muih dan macam-macam lagi lah. Inilah ada lagi yang belum buka kedai pun, dah berpeluh-peluh dah badan pagi ni kan. Dan untuk ibu bapa juga, mungkin pagi-pagi ni macam masuk gelanggang lah gitu ya. Kejutkan anak-anak, sediakan sarapan, siapkan bekalan lagi, cari, kadang-kadang stokin pun hilang, beg tak tahu nak letak dekat mana kan. Itulah dia cabaran apabila bergelar seorang ibu dan ayah di pagi-pagi hari macam ni kan. Tapi sebenarnya itulah dia warna-warni kehidupan kita. Setiap pagi tu ada cerita lah ya. Setiap orang ada tanggungjawab dan masing-masing sedang berusaha lah untuk mencari rezeki dan juga memberikan yang terbaik demi keluarga yang tercinta. Jadi walau sesibuk mana pun pagi anda pagi ini, jangan lupa terus senyum, jaga kesihatan, tengok cuaca dekat luar masih lagi berada di paras yang tidak begitu baik sebenarnya. Jaga kesihatan dan jangan lupa sarapan. Rezeki tu kadang-kadang kita cari, tapi kita sebenarnya kesihatan kita adalah kebahagiaan diri kita juga yang perlu untuk kita hargai. Jadi semoga pagi ni membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda sekeluarga, urusan anda dipermudahkan dan juga senyuman yang tidak putus-putus. Selamat pagi semua. Jom kita mulakan hari ini dengan penuh semangat.

0: Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan hidup kami. Tu yang dua ada tu, yang tak ada lagi ni, yang mana belum kahwin lagi ni. Ha ni, minta apa? Pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, zuriat keturunan, anak-anak, cucu, cicit semua ni sepanjang-panjang ni. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati. Nampak anak kita, sejuk mata kita. Tengok suami kita, sejuk mata kita. Bukan ambil air buh kat je mata. Panas tengok ambil air buh. Ambil air batu. Dah. Tengok dia tu hati jadi tenang. Itu penyejuk mata. Salat Muhammad. Waja'anna lil muttaqina imama. Kunci dia tuan-tuan. Dan jadikanlah ibadat mereka itu apa ni? Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan takat orang bertakwa. Mereka ni pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Hajat kita kepada zuriat keturunan tu. Tapi nak dapat keturunan tu, dia start dengan mula satu, mesti niat kerana Allah. Dia dah kahwin berapa puluh tahun lah? 30 tahun dah kahwin. Macam mana Ustaz 30 tahun dah tak pernah sekali pun terlintas dalam hati nak niat kerana Allah? Salih alaihi Muhammad. Tu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, Allah jadikan, salih alaihi Muhammad, menciptakan untuk kamu ni pasangan-pasangan kamu. Maksudnya, daripada perkahwinan itu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Pertemuan kita dengan dia tu, tu Allah yang tentukan. Malangnya bila berkahwin, langsung tak teringat ni, aku berkahwin ni kerana Allah yang menciptakan dia tu untukku. Tu dia faham tak faham ni? Lah ni macam mana nak buat ni? Ha? Dah 30 tahun nak kahwin ni? Betulkan niat. Betulkan niat balik. Sebab ingat kita sebut tadi nah, apa tindakan yang tuan-tuan akan buat selepas daripada tu, dia akan terkait dengan pasal apa kita nak buat benda tu. Maka kalau tuan-tuan boleh bayang dah, waktu perkahwinan tu, nikah-nikah tu, aku terima dia ni kerana Allah, ya Allah. Bukan pasal segak. Bukan nak abang kata tak payah pilih segak. Allah suruh kan, pilih yang cantik. Pilih tengok hartanya, tengok keturunan dia, tengok kecantikan dia, tengok agama dia. Tengoklah juga. Cari main ni, cek ni. Ni ada orang nak main minang kamu ni. Betul? Nak tengok ke? Tak payah tengoklah mak, saya kahwin kerana Allah. Sagi tiap-tiap hari duk memendam rasa aje, ya Allah, buat buruk dengan kau ni. Ni segak tu penting juga, cuma segak ni subjektif. Ada orang suka kelab hitam. Dia berkenan sungguh dengan hitam. Buat macam mana? Kalau semua orang berkenan putih, siapa nak kahwin dengan orang hitam? Allah bagi dia berkenan hitam. Ada orang berkenan putih. Ada orang berkenan gemuk. Ada orang berkenan kurus. Dia subjektif. Kecantikan ini subjektif. Dia bergantung filter apa yang digunakan Instagram dia tu lah. Tak faham rupanya. Payah cakap orang tak ada info ni. Kami yang mana tahu filter-filter. Ustaz, kami duduk pegang tasbih. Semallah-semallah yang tu je lah. Tentu Allah SWT Muhammad, Allah jadikan, subhanallah. Pilih. Tapi subhanallah, walau cantiknya, walau hartanya, ingat kecantikan itu akan hilang. Mai lama-lama 10 tahun berubah dah muka sikit, 20 tahun lagi berubah muka. Mai 30 tahun, 40 tahun kahwin dah tak sama dah. Macam waktu mula-mula kahwin dulu ni, kedut sana kedut sini. Baju tak apalah boleh streka. Kulit nak streka macam mana? Faham ni? Tapi dah kahwin bukan pasal cantik, sedap mata, memandang cukup lah. Kahwin bukan pasal harta, sebab harta boleh hilang. Waktu kahwin ada harta, tiba-tiba jatuh bankrupt, tiba-tiba meniaga tak jadi, tiba-tiba apa berlaku, akhirnya bankrupt. Aku tetap bersama dengan dia sebab aku bukan berkahwin semata kerana harta dia. Ini, cuma macam mana nak bagi jadi itu berkahwin kerana Allah? Bila dia berkahwin kerana Allah, ingatlah, dia buat sesuatu kerana apa? Tindakan yang akan dia buat itu bersesuaian dengan apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, jadi apa? Tenang. Macam mana nak main tenang ni? Allahumma salli Muhammad, dia ada dua. Pertamanya mawaddah, yang keduanya rahmah. Mawaddah ni macam mana? Mawaddah ni tuan-tuan, nak faham ambil, dia cinta yang membara. Dia ada cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom dia. Groom dah groom. Kalau pokok ni dia kena sentiasa siram, barulah dia subur. Dalam keluarga ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom cinta tu. kasih sayang tu, Allahumma sayyidina Muhammad. Dan groom kepada cinta ini dalam perkahwinan ini, dia tidak boleh base kepada nafsu semata-mata. Kalau tuan-tuan base kepada nafsu semata-mata, bila tuan-tuan salah seorangnya kehilangan nafsu pada satu yang lain, seorang yang lain, dia akan tinggalkan. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa di Allahumma sayyidina Muhammad, dibaja dia, sentiasa digebukan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu, antara perkara yang kena ada dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan, ialah sayyidina Muhammad berhias. Bukan tunggu muda-muda, waktu kahwin-kahwin dulu tuan tengok. Waktu belum kahwin, nak keluar kena habaq 2 jam awal. Oh. Ni ai nak pergi pick up sekali pukul 8 ya. Pukul 6 bersiap dah. Oh. Ha ni, bubul lipstik lah, bedak sampai 3 inci. Ni traffic light tuan ni. Pakai punya segak punya lah wangi. Lepas-lepas kahwin, dia ingat dia kahwin orang lain. Ada hari tu. Dekat mana tu? Dekat India. Dia punya duk keluar dengan kawan tu, berkawan tu bertahun-tahun tuan-tuan. Hari kahwin tu, esok-esok tengok, hoi, hang siapa? Tak kenal. Dia buang-buang make up, dia tengok, hoi, siapa ni? Ayolah. Lah, macam aku orang lain. Dia punya fake tuan-tuan. Dia pergi saman perempuan tu. Sebab menipu. Memang berhias bukan main sebelum kahwin. Lepas-lepas kahwin, subhanallah, dia own dah. Own dia panggil dah. Memiliki. Faham tak? Balik-balik rumah dengan bau belacan, dengan kulit bawang tani, dengan kulit udang duduk tani. Kain apa? Man? Baju kelawak tu yang pakai. Kotak basuh. Kotak basuh. Duduk kain baju kelawak tu. Kalau cerita, kenal tak kalimah? Kenai kira terbayang tu baju kelawak tu ya. Dia punya favorite pakaian yang dia pakai tu. Tuan-tuan, lepas tu suami tengok orang lain marah. Ha, jeling-jeling, korek jip mata, dia kata kat lagi dia. Takut bawa kereta straight, orang melintas tepi pun tak berani jeling, takut bini marah. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, cuba berhias. Nabi SAW ajak kita untuk berhias. Orang perempuan, berhias untuk suami. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita, isteri kita nak keluar pergi kerja, ada seorang tu tulis. Saya pun baca kesian dekat dia. Dia kata, 4 tahun dah dia tak sentuh isteri dia. 4 tahun. Dia kata sampai ke tahap bila isteri dia nak keluar pergi kerja, isteri dia berhias itu. Dia kata, saya jatuh cinta dengan isteri saya setiap kali dia berhias nak keluar pergi kerja dia. Sebab cantiknya dia. Tapi saya tak pernah sentuh dia. Dia tak mau. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Letih, penat, tak larat. Jangan kacau dia. Tuan-tuan, dia kata, saya nak apa? Saya nak kahwin lain. Dia tak bagi. Dia marah. Itu boleh bayang tak macam mana perasaan. Buat apa kahwin kalau macam tu? Sama je. Laki perempuan pun sama. Kalau tuan-tuan kahwin, biar sama-sama duduk dalam nikmat perkahwinan tu. Orang perempuan nak berhias. Berhias kat siapa kalau bukan laki dia? Nak berhias kat siapa lagi? Siapa yang kalau dia tunjuk keindahan tubuh dia, yang dia dapat pahala kalau bukan suami dia? Dia keluar pergi pakai cantik-cantik, pakai lipstik merah-merah, pakai bedak putih-putih. Macam kata Sayyidina Muhammad, Datuk Alif Syukri kata, muka putih tangan hitam. Bedak punya banyak muka, tangan hitam. Terlupa nak color sekali dengan tangan-tangan tu. Pergi kerja tuan-tuan Sayyidina Muhammad, orang tengok dia cantik, orang bau dia wangi, orang tengok dia lenggok dia, orang tengok dia apa. Dia berhias tu untuk siapa? Dia berhias tu untuk siapa? Untuk pandangan orang. Dia boleh kata bila orang tanya dekat dia. Dia panggil ada satu istilah dalam syarak namanya tabarruj. Apa maksud tabarruj? Berhias kepada orang selain daripada suami dia. Betul dia hias sungguh. Berapa lama dia spend masa untuk dia sehari dia nak keluar pergi kerja tu? Spend masa berkejam-kejam. Untuk siapa? Tahu dia jawab apa? Standard jawapan orang perempuan untuk kepuasan diri sendiri. Lepas tu duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang di rumah pakai gitu. Kurang tu, hari-hari yang Sabtu Ahad, yang tak kerja, yang tak ada siapa-siapa di rumah, pakai sorang-sorang. Tu baru kepuasan diri sendiri. Dah, waktu di rumah dia, Sayyidina Muhammad, kain tola je atas kepala keluar tu. Pakai kain batik sampai ke dada ni, atas kat tu je. Kita pakai elok keluar tu maksudnya, kita mengharapkan orang pandang kita. Kalau kita mengharapkan orang pandang kita, maka di sana ada satu istilah namanya tabarruj. Berhias kepada orang yang selain daripada orang yang layak untuk dia. Dosa? Lepas itu macam mana? Berhiaslah untuk suami. Nak bina balik ni. Balik rumah pakai elok-elok. Apa yang suami suka dia pakai? Pakailah. Pakai ni bedak. Pakai lipstick, minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan yang kita suka, yang suami kita suka bau dia. Sebab wangi itu untuk suami. Pakailah wangi-wangi dalam rumah tu untuk suami dia. Ini bukan cakap untuk isteri. Suami pun serupa. Apa yang suami dia, apa yang isteri dia suka, pakai. Dia kata, Ustaz, isteri saya suka saya pakai seluar pendek di rumah. Ha, pakai. Kata, isteri saya suka ni, dia suka perut saya gosok-gosok. Dia tak bagi saya pakai baju. Ha, tak payah pakai.
1: Allahumma

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Baik, anda saja baru saja dihiburkan oleh JJ dengan perjalanan ke syurga membawa kita ke pukul 5.44 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan sebelum seperti biasa, selepas ini tiga suara akan menemui anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum berpisah, saya terlebih dahulu mohon maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang saya bersiaran. Jumpa lagi di lain waktu. Mohon jaga diri semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: selamat. Kita mahu dimudahkan. Kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus. Kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji. Lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah. Tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah. InsyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ini. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزل صلاتي akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum ke

0: Assalamualaikum.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, Labar FM, suara pesisir anda. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam labuan di hatiku untuk anda semua pendengar setia Labar FM, suara pesisir anda. Pagi ini bertemankan Happy dan juga Shima.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Ya, salam Jumaat penuh berkat. Macam lama tak kita ke udara.
1: Betul. Hari Jumaat, ya, Shima. Betul. Jadi, insyaAllah selama 4 jam ini, sempena hari Jumaat ini,
0: betul,
1: berkat, insyaAllah kita akan terus memberikan yang terbaik untuk anda. Ya,
0: yeah, dan seperti biasa jugalah, kami di sini memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda. Apapun untuk anda pendengar setia Labar FM, kena kekal bersama-sama dengan kami melalui dua frekuensi utama di 103.7 dan juga 89.4 MHz.
1: Dan seperti biasa, Labar FM bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam nanti. Dan frekuensi kami tak berubah, tetap kekal 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Itu sudah semestinya. Dan sekejap saja lagi kita ada perkongsian mutiara hadis untuk hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat, iaitu tajuknya makanan dari sumber yang halal. Makanan dari sumber yang halal dan baik.
1: Okey, kita dengarkan seketika nanti perkongsiannya mutiara hadis.
0: Iya, jadi pada anda kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan, ini dia. Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Makanan dari sumber yang halal dan baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yakni halal, dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang telah lama berjalan kerana jauhnya jarak yang ditempuhnya sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Allah tidak menerima sebarang amalan hambanya melainkan yang baik dan mengikut syarak. Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar makan dan minum dari sumber yang baik dan halal. Allah hanya menerima dari yang halal, bermaksud bahawa memakan makanan yang halal boleh menolong dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kerana beramal soleh diperintahkan setelah perintah memakan makanan yang halal. Jadi, semakin baik makanan yang kita makan, semakin mudah pula kita dalam melakukan amal soleh. Allah tidak memperkenankan doa orang yang makan dan minum serta berpakaian daripada sumber yang haram. Pastikan rezeki yang kita peroleh daripada sumber yang halal lagi baik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Pagi.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Ya, teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda. 6.23 minit pagi surat ketika ini.
2: Ya, baru 23 minit.
1: Betul.
2: Syima Hebri nak menceriakan pagi anda. Masih terlalu awal lagi. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak bersemangat hari ini, ya.
1: Takkan nak tak semangat kan? Hari Jumaat ni, esok dah Sabtu.
2: Betul. Macam seronok kita sangat mendengar perkataan hari Sabtu, hari Ahad tu kan.
1: Lagi-lagi di bulan Oktober ini.
2: Semoga tak adalah tragedi Oktober yang menyedihkan. InsyaAllah, mudah-mudahan akan.
1: Masih awal lagi nak terjadi Oktober kan. Wake me up when September ends.
2: Jadi terus mengharapkan permulaan bulan Oktober ini, setakat inilah kan, semuanya betul dalam keadaan baik-baik saja.
1: Nah, jadi di hari Jumaat ini kita juga kena langkah kanan, doa yang baik-baik, niat yang baik-baik. Jadi semuanya apa yang kita rancangkan, apa yang sudah hendak kita lakukan, dipermudahkan.
2: InsyaAllah, itu yang kita harapkan. Okey, seperti biasa, 6.30 minit pagi nanti ada perkongsian
1: berita pilihan SP untuk anda.
2: Okey, seperti biasalah, rujukan kami portal berita RTM.
1: Ya, jadi nak tahu apakah dua berita yang akan kami kongsikan, kekal setia bersama-sama dengan kami dan dengarkan ini dia Labuan FM,
2: suara pesisir anda. Terbaik.

0: Eh, Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labar FM, suara pesisir anda.
4: Okey, jadi seperti biasa, macam kita dah maklumkan tadi, betul? Portal berita RTM menjadi rujukan untuk kami kongsikan kepada anda.
1: Betul, semestinya info yang kami kongsikan, berita yang kami kongsikan ini adalah tepat, benar dan dipercayai. Dan untuk berita pilihan SP yang pertama, ia mengenai dengan mahasiswa perlu miliki integriti, berani tangani kepincangan masyarakat. Yang mana mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan. Dan menurut beliau mahasiswa tidak seharusnya mengejar kecemerlangan akademik semata-mata, sebaliknya perlu memperkukuh nilai keimanan, akhlak, sahsiah dan juga jati diri. Dan ketukan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan itu penting. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan, apa yang hak dan apa yang batil, yang apa yang makruf dan yang mungkar, katanya. Dan tambahnya, penglibatan golongan berpendidikan tinggi dalam beberapa skandal besar negara termasuk 1MDB, Felda dan Tabung Haji membuktikan ilmu semata-mata tidak menjamin pembentukan peribadi dan integriti yang kukuh. Sebab itu bagi kita, katanya, pendidikan itu perlu disebut oleh menteri dan betul nak gapai yang di langit tetapi masih mengakar ke bumi. Dan mengakar ke bumi dengan apa? Dengan iman dan juga akhlak dan sahsiah, dengan kepribadian jati diri, katanya. Dan mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar mengingatkan mahasiswa supaya memanfaatkan tempoh pengajian di universiti untuk membina kesedaran dan keprihatinan terhadap nasib rakyat. Katanya generasi muda khususnya Gen Z perlu mempunyai kesedaran tinggi serta semangat untuk berkhidmat dan membela kepentingan masyarakat. Dan katanya beliau percaya minat untuk khidmat, membela nasib senang dan kebaikan, benci dengan keborbrokan harus ada di kalangan orang-orang muda. Dan beliau anggap itu juga mengangkat kita sebagai satu barisan tokoh siswa tiap-tiap tahun. Dan juga mengharapkan mutu bukan saja pendidikan dari segi akademik, tetapi semangat, daya juang dan keinginan membawa perubahan untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari keborbrokan berterusan, katanya.
4: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini. Sistem pensyen di Malaysia perlu berkembang seiring dengan peningkatan jangka hayat dan perubahan corak pekerjaan. Pembaharuan diperlukan bagi memperkukuh liputan, kecukupan, ekuiti dan kelestarian pendapatan persaraan untuk tempoh hayat yang lebih panjang. Dan bagi mencapai matlamat ini, KWSP telah pun mengenal pasti empat keutamaan untuk Malaysia, bermula dengan keperluan untuk beralih daripada sekadar menabung untuk persaraan kepada usaha menjamin pendapatan seumur hidup. Uh-huh. Yang mana setakat Jun 2026, KWSP melaporkan bahawa lebih 26,000 ahli telah memilih skim iEmas sebaik sahaja mencapai usia 55 tahun atau 60 tahun. Dan beliau turut menekankan keperluan untuk merapatkan jurang liputan khususnya dalam kalangan pekerja sektor tidak formal, pekerja bergaji harian dan pekerja yang lebih tua serta menyokong ahli sepanjang hayat mereka dan bukan hanya pada peringkat persaraan. Dan langkah ini memerlukan libat urus lebih awal serta kerjasama lebih erat merentas pelbagai bidang serta kesihatan, perumahan dan penjagaan warga emas dengan perubahan dilaksanakan secara berperingkat dan telus bagi mengekalkan kepercayaan orang ramai. Dan selain itu, pembaharuan dalam pasaran buruh untuk meningkatkan tahap gaji pekerja Malaysia memandangkan bahagian keluaran dalam negara kasar KDNK negara disalurkan kepada tenaga kerja masih berada pada tahap yang terlalu rendah. Dan pertimbangan mengenai peningkatan jangka hayat perlu melangkaui skop sesuatu bidang dasar tertentu, harus merangkumi pasaran buruh, infrastruktur penjagaan, kesihatan dan sistem digital serta pembangunan komuniti memandangkan populasi negara semakin menua. Dan keperluan untuk penyelarasan yang lebih baik bagi menghubungkan pelbagai elemen yang menentukan kualiti kehidupan rakyat dalam menjalani kehidupan ataupun usia yang lebih panjang. Dan beliau turut menegaskan tanggungjawab perlu dikongsi bersama oleh individu, keluarga, majikan, komuniti dan kerajaan.
1: Ya, baik, itu dia dua perkongsian berita PLSP yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini menerusi portal berita RTM. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info maklumat apa saja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul ya.
4: Ya.
1: Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Kita nak tengok pula apakah info cuaca untuk hari ini.
4: Betul.
1: Kita nak rancang senyum seharian. Dan rujukan kami adalah laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
4: Semestinya.
1: Jadi pada anda kekal setia bersama-sama dengan yang berisima pagi ini. Dan dengarkan ini dia. Salam padian.
4: Menceriakan.
1: Pagi ya.

0: Ya, dengarkan info cuaca. Biar hari tak salah langkah.
1: Okey.
0: Bawa payung atau kacamata.
1: Yang penting kita rancang senyum seharian. Rasanya takkan salah langkah lah sebab cuaca tengok macam dekat luar tu. Mendamaikan.
0: Betul. Tadi Dua Lipa pun cakap training season over.
1: Training season is over. It's
0: over. Jadi masa sesi latihan tu dah tamat dah.
1: Okay. Yang sebenar lah ni.
0: Yang sebenar lah ni kami dah kongsikan ni. Okay, dan seperti biasa lah, rujukan kami laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Mm-hmm. Ya. Seperti biasa juga ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Okay, dan semestinya kita mulakan dengan perkongsian ramalan bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan dulu hari ini.
0: Betul.
1: Kalau ikut ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ni, sebelah pagi dikatakan hujan di beberapa tempat. Biasalah kalau dekat Labuan ni kan. Dan seterusnya petang dan juga malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius.
0: Itu bagi ramalan cuaca negeri utama macam semalam lah kan. Dekat Tanjung Taras ni kita rasa panas.
1: Panas.
0: Lepas tu saya lalu dekat Kerupang, hujan lebat pula.
1: Hujan. Tak menentu tu hujannya.
0: Nak cakap menekan-nekan tak juga kan. Okey, dan untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana hari ini sepanjang hari diramalkan ya, pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat. Dengan angin bertiup dari arah barat, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey. Jadi demikian tadilah ramalan cuaca untuk hari ini. Dan jika kita lihat berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara.
0: Berapa IPU hari ini?
1: Kalau IPU di Labuan, 5 kawasan bagi mencatatkan keadaan baik, bacaan baik. Labuan, Miri, Limbang, Sarawak, Kota Kinabalu. Bacaannya baik-baik saja, Alhamdulillah.
0: Jadi syukur kan, dapatlah lakukan aktiviti di luar rumah.
1: Betul.
0: Fizikal di luar rumah kan. Tapi apapun, walaupun dapat sudah lakukan aktiviti fizikal di luar rumah, kena ambil langkah berjaga-jaga juga.
1: Semestinya tetap kena utamakan kesihatan, utamakan keselamatan. Sebab ada beberapa negeri pula yang terjejas. Betul. Dengan keadaan jerebu ini, contohnya di Perak, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya.
0: Jadi kalau bacaan IPU di dekat Malaysia ni, training season belum over.
1: Jadi kena terus berhati-hati lah kan.
0: Betul. Okay, jadi apapun untuk anda, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan mendengarkan berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan kami akan kembali menemani anda di jam yang kedua seketika nanti.
1: Okay, jadi pastikan anda terus bersama-sama kami
0: dan dengarkan. Ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan
0: bagi anda.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan.
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil, tapi bagi orang lain itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah, masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan. Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
3: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian. Menceriakan pagi anda.

0: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.
1: Zari, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
2: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
1: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
2: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
1: Betul, kalau aku simpan dompet ni mungkin orang tak tahu, tapi hati aku sendiri takkan tenang.
2: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
1: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
2: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memurah hati.
1: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
2: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
3: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya, Salam Padian menceriakan pagi anda. 7.18 minit pagi sudah ketika ini. Kembali bersama-sama dengan Hebrie Shima.
2: Ya, sekali lagi selamat pagi. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda bersua. Kita edisi hari Jumaat yang berkat hari ini, 2 Oktober 2026.
1: Ya, sudah semestinya kami di sini menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti dengan pengisian lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda.
2: Okey, jadi pastinya terus mengharapkan agar permulaan pagi ini, kita yakin ramai yang sedang dalam pemanduan saat ini kan.
1: Betul.
2: Jadi terus berhati-hati dengan pemanduan anda. Semoga selamat tiba ke mana juga destinasi anda hari ini.
1: Ya, dan sekejap saja lagi kami akan bersiaran langsung menerusi TikTok Labuan FM. Kita boleh bolehlah berinteraksi di sana. Dan seperti biasa juga 7.30 minit pagi kita ada booster jiwa.
2: Okey, nantikan apakah dia perkongsian booster jiwa hari ini.
1: Ya, kami nak sedia suntikan dahulu. Kan, nak pilih dulu mana vaksin yang terbaik untuk pagi ini, bagi anda motivasi.
2: Janji.
1: Tak menekan-nekan. Okey, apapun anda, terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dan dengarkan, ini dia Salam Padian,
2: menceriakan pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyunting harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Bursa Jiwa Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Okey, jadi seperti biasa, hari ini kita nak berikan anda satu lagi semangat jadi versi yang lebih baik berbanding semalam.
0: Betul, setuju. Ha, siapa sini yang suka tangguh-tangguh? Ha. Ha, siapa sini yang berjanji datang awal tapi tak datang awal?
1: Ha, kan. Janji. Eh, awak kat mana ni? On the way. Tak menepati waktu.
0: Tak bersesuaian lagi. Jadi pagi ni kami nak kongsikan kepada anda mengenai dengan topik menepati waktu dan demi waktu.
1: Dia nampak mudah tapi kesan dia cukup besar dalam kehidupan kita. Lagi-lagi betul. Kalau yang tidak menepati waktu ini.
0: Jadi pada anda yang suka berjanji dengan waktu-waktu sekian-sekian, tepatilah waktu-waktu itu ya.
1: Apa guna berjanji?
0: Tereng-tereng.
1: Okey, jadi tak naklah kita buang-buang masa ni kan.
0: Betul.
1: Kita pun menepati waktu ni untuk berkongsi kepada anda booster jiwa.
0: Ya, jadi menepati waktu. Yang mana kita tahulah, bila sebut pasal waktu, ia merupakan masa yang berharga. Jadi kita tak perlu membuangnya dengan sia-sia. Masa adalah aset, jangan sia-siakan ya. Okey, jadi kami nak kongsikan kepada anda menepati waktu. Yang pertama adalah masa kita berharga dan masa orang lain pun sama juga.
1: Ingat tu.
0: Bila kita lewat, bukan masa kita saja yang terbuang. Ada orang mungkin sedang menunggu, ada urusan lain yang selepas itu, atau sudah menyusun jadual berdasarkan masa yang kita tetapkan. Contohnya macam meeting tu Pukul 8 lah baru nak sampai. Jangan ya, kalau boleh kita datang setengah jam ataupun sejam awal sebelum bermulanya meeting itu.
1: Jadi kena ingat ya, kalau kita rasa macam masa kita berharga, kena ingat masa orang lain pun sama juga.
0: Betul.
1: Semua pun dapat 24 jam. Tak ada pun saya 24 jam, Hebri 24 jam setengah. Tak ada.
0: Kita pun ada perancangan lain juga.
1: Betul. Kena ingat juga ya,
0: fokus kita pun ada juga fokus-fokus yang lain juga.
1: Okey, dan seterusnya, bila kita tahu masa itu berharga, janganlah tunggu saat akhir untuk bersiap.
0: Betul.
1: Ini dah tak reti-reti nak merancang masa kan.
0: Kau pula bersiap 1 jam.
1: Kan. Jadi apa kata kalau dah tahu contohnya perlu berada di sesuatu tempat ataupun di pejabat pukul 8 pagi. Contohlah ya, jangan pula pukul 7:45 minit pagi tu baru nak bersiap nak mandi, barulah nak cari kunci, iron tudung, cari stokin. Akhirnya semua pun serba tak kena kan.
0: Iron tudung Ardia ke tu?
1: Jadi sepatutnya kita kena sampai ke pejabat ni sebelum pukul 8. Jadi rahsianya mudah saja. Kata kuncinya mudah saja. Baik. Bersiaplah lebih awal.
0: Betul. Nanti yang kelekabut kita juga sendiri kan.
1: Betul. Sebab kita tak tahu apa yang ada di depan kita. Mungkin waktu perjalanan itu jadi semakin panjang.
0: Setuju.
1: Ataupun ada kemalangan jalan raya berlaku. Jadi jalan jadi sesak. Jadi banyak perkara yang tak dijangka sebenarnya. Jadi adalah lebih baik kita aturlah masa itu dengan sebaik-baiknya.
0: Jadi jangan tunggu saat akhir lah untuk bersiap ya. Rancang lebih awal. Hidup kita akan lebih selesa. Taklah kalau kabur sangat huru-hara kan. Okey, selain daripada jangan tunggu saat akhir untuk bersiap, anda juga perlu tepati masa. Yang mana kita nak bina kepercayaan. Jadi bila kita cakap mengenai dengan tepati masa, dia sama dengan bina kepercayaan. Yang mana orang akan lebih yakin untuk bekerja ataupun berurusan dengan seseorang yang konsisten menepati masa. Dan bila dah kita dapat bina kepercayaan itu, lama-kelamaan sikap kecil ini juga akan membina reputasi bahawa kita boleh dipercayai.
1: Betul.
0: Kira-kira lah dalam pekerjaan ke, perniagaan ke, organisasi, keluarga maupun persahabatan, kepercayaan tidak terbina dalam sehari tau. Ia terbentuk melalui tindakan yang dilakukan secara konsisten apabila seseorang berulang kali menunjukkan sikap bertanggungjawab itu. Kata kunci di sini bertanggungjawab. Yang mana orang lain akan lebih yakin untuk bekerjasama dan berurusan dengannya. Bukan sahaja bertanggungjawab, malah disiplin juga diambil kira. Jadi menepati masa bukan soal jam, tetapi turut berkaitan dengan nilai diri, amanah dan juga komitmen yang kita tunjukkan kepada orang lain ni.
1: Ya, jadi ingat ya, kalau kita tepati masa maknanya kita bina kepercayaan. Dan seterusnya, dalam menepati masa ni sebenarnya disiplin masa tu boleh mengubah cara kita menjalani hidup sebenarnya. Orang yang menghargai masa biasanya dia lebih teratur dalam mengurus kerja, dalam keluarga, urusan rehatnya, urusan hariannya. Kita bukan nak kena perfect ataupun sempurna, tapi kita kena belajar menghormati masa yang kita ada itu sendiri. Jadi bayangkanlah kalau kita dah berjanji kata nak jumpa datang pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi dia dah terpacak. Jadi lama-lama orang pun akan senang berurusan dengan kita sebab tahu dia ni memang jenis yang menepati masa.
0: Boleh dipercayai.
1: Boleh dipercayai.
0: Dia memang selalu datang awal.
1: Betul. Jadi kita janganlah pandang kecil pada sikap menepati masa ni. Kadang-kadang datang tepat pada waktunya bukan sekadar kita menjaga jadual.
0: Betul.
1: Kita sedang membina reputasi diri kita. Orang pandang kita, oh dia ni bagus menepati masa orangnya.
0: Lagi-lagi kita nak elak juga lah yang suka bertangguh-tangguh tu kan. Sekejap. Sikit lagi ni. Jadi perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten akhirnya boleh menjadi satu kebiasaan yang baik. Jadi untuk perkongsian booster jiwa pada pagi ni, dia bukan sekadar mengajar kita tentang waktu tau. Tetapi membawa beberapa nilai kehidupan yang penting, iaitu macam saya katakan tadi, disiplin, tanggungjawab, menghormati orang lain dan juga amanah, dan seterusnya perancangan dan konsisten.
1: Ya, jadi kita jadi versi yang lebih baik.
0: Betul.
1: Jadi yang lebih tepat pada waktunya.
0: Okey, jadi masa kita berharga, masa orang lain juga berharga. Jadi hargai masa, tepati waktu dan jadikan setiap detik lebih bermakna.
1: Okey, dah cukup dah ya. Dah cukup dah. Dah tepati waktu dah.
0: Sehat dah ya. Dah sehat dah ya. Dapat suntikan booster pada pagi ni.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan lah kan.
0: Bukan dekat tangan, dekat jiwa.
1: Di jiwa itu yang paling penting juga.
0: Okey, baik, itu dia perkongsian booster jiwa yang dapat kami kongsikan kepada anda. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Kita nak tunggu Min. Apakah topik semang pagi daripada Min?
1: Ayuh Min, cepat Min.
0: Adakah pasal waktu juga?
1: Ini jarang tau nak menepati waktu.
0: Jadi apapun, kekal bersama-sama dengan Happy Shiba pagi ini dan dengarkan. Ini dia, salam Fadian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini.
3: Ya, jadi pagi ini sempena hari Jumaat yang berkat.
2: Ya, betul. Kan?
3: Terima kasih Min.
2: Terima kasih Min
3: sudah menjadikan topik pagi hari ini.
2: Marung Min kita pagi ini.
3: Kenapa tu Min? Apa lagi yang

0: Min nak cakap kami nak cakap mengenai dengan topik sembang pagi yang Min bagi.
1: Ya. Yeah. Ah. Okey.
0: Dia mengenai dengan tips selalu bersyukur.
1: Okey, jadi Min nak tanya anda, tips selalu bersyukur ialah
0: sambung ayat ini.
1: Betul. Ramai yang pastinya mengetahui macam mana ataupun bagaimana cara nak bersyukur ni.
0: Bagaimana?
1: Bagaimana? Tahulah kan katanya. Jadi kongsikan bersama kami. Kita yakin banyak tips-tips di kalangan pendengar kita.
0: Kan?
1: Jangan cakap tak tahulah.
0: Tak tahulah kan.
1: Mesti ada tips-tips untuk bersyukur. Lagi-lagi hari ni hari Jumaat. Dia
0: tips,
1: nampak
0: tips selalu
1: je.
0: Bersyukur ialah selalu apa orang kata rasa cukup.
1: Okey. Boleh juga tu
0: kan. Itu contoh.
1: Kalau saya pula tips nak bersyukur, contoh. Jangan terlalu fikir yang belum kita dapat.
0: Betul.
1: Sampai lupa menghargai apa yang ada.
0: Kan. Okey. Kalau macam Min pula, tips dari Min yang sentiasa bersyukur, katanya belajar tips selalu bersyukur ialah belajar menghargai apa yang ada. Jangan hanya fokus kepada apa yang belum dimiliki.
1: Sama
0: macam Shima.
1: Macam berjanji je Min. Macam ikut-ikut saya je ni.
0: Ini kan. Min ni tak ada pendirian.
1: Betul lah tu kan. Kita kena sentiasa bersyukur, belajar menghargai apa yang ada.
0: Jadi jangan lupa hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM, dekat poster topik sembang pagi, ataupun dekat TikTok ketika ini. Tips selalu bersyukur ialah sambung ayat ini.
1: Betul. Dia banyak tips sebenarnya. Mungkin ada yang katanya dia bersyukur hari ini sebab masih boleh dengar suara anak-anak. Walaupun bising,
0: betul,
1: tetap bersyukur.
0: Kan. Jadi itulah kata kuncinya, kena bersyukur seadanya.
1: Betul. Okey, jadi terus bersyukur lagi bersama-sama kami.
0: Betul, tepat pukul 8 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM ni untuk mengikuti Warta Pagi. Jadi kekal bersama-sama dengan kami, kami akan kembali menemani anda di jam yang ketiga. Cepatnya masa berlalu.
1: Betul.
0: Jam ketiga dah.
1: Tapi terus lagi kongsikan apakah dia tips selalu bersyukur.
0: Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan, ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perkongsian pengalaman dan pendekatan antara Majlis Perwakilan Penduduk MPP di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan penting